0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Cik Tuan dan Puan, kembali kami hadirkan kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 30 ton garam telah disebarkan dari udara dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Di Riau, sepanjang Agustus 2026, garam tersebut digunakan sebagai bahan semai awan untuk membantu memicu pertumbuhan awan hujan di wilayah yang membutuhkan. Komandan Lanut Nurjadin Pekanbaru bersama TNI Abdul Haris mengatakan pihaknya terus mendukung pelaksanaan OMC dengan menggerakkan pesawat yang tersedia. Operasi dilakukan berdasarkan data dan informasi cuaca dari tim terkait termasuk BNPB. Menurut dia, penerbangan untuk penyemaian garam tidak hanya dilakukan pada siang hari. Tim juga siap bergerak ketika kondisi atmosfer dan keadaan awan dinilai mendukung pelaksanaan operasi. Sekian kabar berita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Yah, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Apakah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Makna kain songket dalam budaya Melayu Riau, songket memiliki kedudukan sebagai bagian dari busana adat dan juga simbol penghormatan. Kain ini sering dikenakan dalam kesempatan penting karena tampilannya yang mewah dianggap sesuai dengan suasana adat yang penuh penghormatan. Benang emas atau benang berwarna keemasan yang menjadi ciri khas songket juga memberikan kesan kemuliaan, kejayaan dan juga keagungan. Karena itu songket kerap hadir dalam pakaian pengganti Melayu. Pakaian pengantin Melayu, suasana busana toko adat maupun dalam keadaan kebudayaan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: kasih Tuan Antwon. Selanjutnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca.
1: Kriteria sendiri terpantau ada 207 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 2 titik, Dumai 1 titik, Kuantan Singi 18 titik, Pelalawan 91 titik, Siak 19 titik, Indragiri Hilir 58 titik, Indragiri Hulu 17 titik, dan Kota Pekanbaru 1 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh. Pania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
2: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
2: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
2: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu. Semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu.

0: mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik Tuan dan Puan, PT Hutama Karya akan menggalikan akses masuk jalan tol Pekanbaru Dumai melalui pintu tol Bypass Pekanbaru pada mulai Jumat 28 Agustus 2026. Pengalian akses tersebut dilakukan di kawasan jalan akses pintu tol Pekanbaru KM00200 sebagai bagian dari pekerjaan penyambungan jalan tol Pekanbaru Dumai dengan jalan tol Lingkar Pekanbaru. Dengan adanya perubahan ini, kendaraan yang sebelumnya memasuki jalan tol Pekanbaru Dumai melalui akses Muara Fajar akan diarahkan menuju akses baru di pintu tol Bypass Pekanbaru. Rekayasa lalu lintas tersebut diperlukan untuk memberikan ruang kerja yang aman dalam membangun jembatan overpass di KM00200 Jalan Tol Pekanbaru Dumai atau STA 206+950 Jalan Tol Lingkar Pekanbaru. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Encik Tuan dan Puan, bagaimana motif pada songket juga tidak dibuat semata-mata untuk memperindah kain. Motif flora seperti pucuk, rebung, bunga, daun, dan juga sulur itu banyak digunakan dalam tradisi Melayu. Nah, pucuk rebung misalnya ini sering dimaknai sebagai lambang pertumbuhan, harapan, dan juga kehidupan yang terus berkembang.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Iya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perompak Suara Budaya Riau di saat ini, Enci, Tuan dan Puan. Nah, kalau berbicara tentang makna dalam pemakaian busana Melayu Riau, warna juga memiliki nilai simbolis. Kuning dikenal sangat kuat dalam tradisi Melayu sebagai warisan atau warna kebesaran dan kemuliaan. Warna ini memiliki hubungan dengan kebesaran kerajaan dan hingga kini sering digunakan dalam berbagai perlengkapan adat Melayu.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen berikut obrolan religi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen obrolan religi bersama saya Fardu Umar. Dan di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026, Cik Tuan dan Puan, harapannya kita selalu dalam keadaan sehat di hari ini dan apa yang kita kerjakan di hari ini bisa berjalan dengan baik. Encik, Tuan dan Puan, di obrolan religi kali ini kita akan membahas terkait dengan topik kita, Rasul dicintai, akhlaknya diteladani. Ya, dan sudah hadir bersama kami di studio bersama narasumber kami, Ustazah Yulima Ozeni Yusnita SAG. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana hari ini Ustazah, sehat?
3: Alhamdulillah
1: sehat ya. Walaupun nuansa kita di Provinsi Riau di Pekanbaru ini kabut asap ya Ustazah ya. Ya, namun kita tetap semangat menjalani aktivitas kita. Yang terpenting bagaimana kita bisa safety Ustazah ya. Seperti betul. Mungkin yang terpenting untuk adik-adik kita ketika keluar rumah gunakan masker. Dan mungkin ini harapannya untuk orang tua bisa mengingatkan, siapapun kita saling mengingatkan untuk bagaimana bisa menjaga kesehatan kita bersama. Oke, Ustazah, kali ini kita akan bahas terkait dengan topik kita, Rasul dicintai, akhlaknya diteladani. Silakan Ustazah pengantarnya.
3: Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimu sholihat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma a'ina la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun seperti di awal tadi disampaikan, kita kondisi cuaca udara di daerah kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka kita tetap bersyukur dalam segala keadaan yang Allah berikan, sambil terus kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah melimpahkan rahmatnya, turunnya hujan ya Pak ya. Dan ini di hari Jumat ini kita berdoa bersama agar Allah menurunkan hujan. Ya, tadi malam sempat turun hujan sebentar mungkin ya. Dan mudah-mudahan Allah turunkan hujan rahmatnya yang lebih deras, lebih lama, sehingga akan menghapus ya debu-debu yang merusak ya udara yang kita rasakan. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita itu dalam setiap keadaan yang Allah berikan itu yang harus kita lakukan, sebagaimana yang kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ibadahnya itu sampai bengkak kakinya saking lamanya Rasulullah berdiri. Ketika ditanyakan oleh istri tercintanya, Ibunda Aisyah, kenapa Rasulullah, kenapa engkau begitu sholatnya, begitu khusyuknya, begitu lamanya berdiri untuk sholat? Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kata Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang kita teladani, kekasih Allah, itu begitu banyak kesyukurannya kepada Allah, apatah lagi kita. Nah, kemudian mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang Rasulullah dicintai, akhlaknya diteladani. Kalau kita ditanya nih, Pak, apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti kita akan menjawab, ya, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rajin berselawat kepada Rasulullah, kita merindukan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai sejauh mana pembuktian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat dalam sebuah hadis itu bagaimana ketika para sahabat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, duduk bersama Rasulullah, kemudian datang seorang laki-laki Arab Badui yang dia itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan kapan hari kiamat itu. Kapan akan terjadi hari kiamat itu, ya Rasul? Maka kata Rasulullah, apa yang telah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Kata laki-laki tersebut, tak ada ya Rasulullah. Tidak ada yang aku persiapkan kecuali aku mencintai Allah dan juga mencintaimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka kata Anas bin Malik, saat itu aku begitu bergembira mendengar hadis ini, mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap bisa bersama dengan mereka nanti di dalam syurganya. Insyaallah, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang perlu kita tanyakan, apa pembuktian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita setiap tahun ini ya memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa imbasnya? Apa yang efeknya ataupun apa yang perubahan yang kita rasakan ketika kita ya mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah bertambah cinta kita? Apakah bertambah kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita? Nah, maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pembuktian daripada cinta itu, jadi bukan hanya sekedar ucapan, ya. Jadi kalau ucapan itu kan mudah, ya Pak, ya. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Tapi apa pembuktian daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah bagaimana kita membenarkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, bagaimana kita membenarkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Contoh yang perlu kita lihat itu adalah bagaimana Abu Bakar, ya, yang tidak ada keraguan sedikit pun ketika berita itu disampaikan kepadanya tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak masuk di dalam nalar logikanya manusia, ya, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, ya, kalau itu yang dikatakan oleh sahabatku, maka itu adalah benar. Maka itulah Abu Bakar digelar sebagai Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar yang membenarkan. Kita membenarkan, ya, apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mukmin itu dalam surat An-Nur ayat 51 itu adalah jawaban orang-orang yang mukmin itu bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan sami'na wa ata'na, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beriman itu, apa yang diperintahkan kepadanya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Tidak ada kelahnya, gitu ya. Tidak ada alasan-alasan ya menolak apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, ya? Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras, amat keras hukumannya, dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi ketika seorang mukmin itu mengetahui ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ada keraguan padanya itu untuk menjauhi apa yang dilarang Rasulullah. Contohnya larangan bagi perempuan nih untuk menyambung rambut gitu kan ya. Larangan-larangan lainnya. Kemudian kalau perintahnya itu banyak sekali, itu bagaimana seorang mukmin itu mendengar perintah tersebut dan mematuhinya. Perintah untuk menutup aurat kan ya. Kemudian amalan-amalan lain yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Nah, ini ittiba'i Rasul ya. Mencontoh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatan-peribadatan yang telah disyariatkan kepada kita. Nah, kemudian bagaimana kita senantiasa ya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita, ini kan pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Hari ini pagi ini sudah berselawat belum ya kepada Rasulullah? Jadi berselawat ya dalam setiap keadaan, sambil ngantri di SPBU misalnya, nggak sambil masak. Nah, sambil ini termasuk tradisi kalau menidurkan anak, jadi tidak dengan lagu-lagu ataupun nyanyian-nyanyian yang lain, tanamkan ya, tanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk adalah dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Ya, sambil menidurkan anak dengan berselawat kepada Rasulullah. Ya, sambil itu tadi ya dalam keadaan di kendaraan, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pembuktian cinta kita. Ya, pembuktian cinta kita dengan kita dengan rajin menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu perdebatan. Kalau memang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang menjadi kekasih Allah, kemudian diampuni dosa-dosanya, kenapa kita harus berselawat? Untuk apa kita rajin berselawat kepada Rasulullah gitu kan ya? Maka dianalogikan dengan seperti cangkir. Seperti cangkir yang sudah berisi air. Jadi ketika dituangkan air ke cangkir yang sudah penuh itu kan airnya nanti akan melimpah, melimpah jatuh ke bawah. Maka begitu juga dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sudah mulia, ya. Rasulullah itu sudah mulia. Ketika kita berselawat, sesungguhnya selawat itu nanti akan jatuhnya itu kepada kita yang berselawat, ya. Jadi setiap satu kali kita berselawat, maka nanti Allah akan membalas dengan 10 kali selawat. Akan dicatat 10 kebaikan dan akan dihapus dengan 10 keburukan. Jadi fadilahnya ya, keuntungannya, manfaatnya itu akan kembali kepada kita yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya, pembuktian cinta kita dan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga membela Rasulullah dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita.
1: Lanjut.
3: Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bagaimana pembuktian cinta itu adalah kita menteladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam itu bagaimana, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa sesungguhnya engkau itu adalah manusia yang berakhlak azim, ya, sangat mulia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi qudwah hasanah kita, tauladan kita. Bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah, makan minum Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sahabatnya, dengan para musuhnya. Menariknya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika duduk bersama Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku melihatmu ya Rasulullah, tobat nafsi wa qarat aini. Jadi bagaimana para sahabat, ya, Abu Hurairah itu mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku melihatmu ya Rasulullah, jiwaku itu menjadi tentram, mataku menjadi sejuk, ya. Jadi ini pengakuan ya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan itu timbul karena memang bagaimana Rasulullah menjadi pribadi yang luar biasa, yang azim, ya yang begitu mulia, yang setiap orang yang melihat Rasulullah itu permasalahan dunia itu hilang. Ya, permasalahan yang memberatkan itu hilang ya, karena jiwa itu menjadi lebih tentram ketika melihat Rasulullah. Nah, ini bagaimana kita menteladani Rasulullah sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita itu merasakan ya, merasakan ketenangan, merasakan kasih sayang yang kita berikan, bagaimana kelembutan kita, bagaimana akhlak kita di dalam sehari-hari ketika berinteraksi dengan saudara kita. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin mencintai Rasulullah, termasuk bagaimana kita mengikuti ya menteladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatannya Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak Rasulullah itu mulia dalam keadaan apapun. Ya, jadi setiap yang melihat Rasulullah itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Merasakan akhlak Rasulullah yang luar biasa. Mari kita lihat. Bagaimana Rasulullah ya di dalam keluarga? Bagaimana Rasulullah, akhlak Rasulullah di dalam keluarga nih? Jadi kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk yang harus kita teladani itu bagaimana akhlak Rasulullah di dalam keluarga. Ya, bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh ya, memberikan contoh keteladanan yang luar biasa sebagai seorang suami. Ya, bagaimana kasih sayang, bagaimana kelembutan. Nah, ini keteladanan Rasulullah yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam keluarga. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita di hadapan orang lain, kelembutan kita dengan orang lain ya, ketika di masjid, ketika di kantor, ketika di depan orang lain, dan yang harus kita tanyakan bagaimana akhlak kita ketika kita berada di dalam keluarga kita. Bagaimana seorang ayah dengan anak-anaknya? Bagaimana seorang suami kepada istrinya? Nah, ini kita menteladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selagi masih bisa mengerjakan sendiri, maka Rasulullah akan mengerjakan sendiri. Rasulullah menjahit sepatunya ya. Rasulullah juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada Rasulullah itu adalah seorang rasul, seorang pemimpin, panglima perang, seorang raja saat itu ya. Dan Rasulullah adalah manusia yang agung, manusia yang mulia. Tapi Rasulullah melakukan ya pekerjaan-pekerjaan rumah untuk membantu istri. Rasulullah juga bersendagurau bersama istrinya ya. Rasulullah dalam riwayat itu ya juga kadang canda romantisnya bersama Aisyah kan, lomba lari gitu ya, lomba lari, kemudian mandi bersama dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan seorang istri ya, bagaimana menteladani akhlak Rasulullah, bagaimana melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah ya, bagaimana memperlakukan suaminya berakhlak yang mulia gitu ya, kemudian menjadi seorang ibu begitu juga, kemudian seorang anak gitu ya kepada orang tuanya. Keteladanan akhlak Rasulullah itu bagaimana kita terapkan di dalam keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga muslim yang kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana akhlak Rasulullah dengan para tetangga? Nah, ini ya, maka dalam hadis Rasulullah itu maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukhrim jaruhu. Ya, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya ya. Ya, Rasulullah itu begitu juga mencintai para sahabat dan juga termasuk mencintai membantu orang-orang miskin, orang duafa yang berada di sekitar Masjid Madinah, disebut sebagai Ahlus Suffah ya. Nah, ini menjadi teladan kita bagaimana akhlak kita dengan tetangga. Bagaimana interaksi kita dengan sesama muslim, kan ya? Bagaimana kita belajar untuk lebih menjadi pemaaf, menjadi lebih lembut, ya, menjadi sopan santun, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang tak kalah penting nih, Pak, di era modern ini, ya, di era digital ini, ya, di era media sosial ini, bagaimana akhlak Rasulullah itu menjadi teladanan kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, ini kita menteladani akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu dengan kelemah lembutannya, baik dalam dakwahnya kepada orang-orang yang diajaknya pada Allah Subhanahu wa taala, interaksinya dengan keluarga, kelemah lembutan Rasulullah dengan para sahabat, dengan orang-orang di sekitar, dengan para tetangga, ya. Maka kalau kita adopsi dengan dunia digital sekarang ini, media sosial ini, bagaimana falyakul, ya, berkata baik itu juga masuk di dalamnya adalah dengan tulisan-tulisan yang kita berikan di media sosial, ya. Jadi kita bisa berbicara dengan banyak orang, ribuan, ratusan, ya, jutaan orang dengan satu jempol saja, kan, ya, Pak, ya. Nah, satu komentar kita itu bisa membuat orang bahagia, satu komentar juga bisa membuat orang terluka, bisa orang jadi jatuh, ya, kan, ya. Ini banyak kita jumpai, ya, di media-media sosial. Satu unggahan itu bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa memberikan semangat, bisa menyadarkan orang, gitu kan, ya, dan sebagainya. Tapi juga satu unggahan bisa menjadi fitnah, bisa menjadi hal yang bisa merusak dan sebagainya. Nah, jadi menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaimana kita menjaga lisan kita dan menjaga jari-jari kita, ya. Jadi yang perlu kita pertanyakan, kalau saya nulis ini nih, nanti apakah akan ada manfaatnya enggak, ya? Apakah memberikan manfaat atau tidak? Apakah nanti akan menyakiti orang lain dan sebagainya? Ya, jadi kalau misalnya tidak bertemu di dunia nyata, misalnya, ya, interaksi secara langsung dengan tetangga dan sebagainya, jangan bertengkar di media sosial ini. Ini kadang di lapangan nih, ya, Pak, ya. Jadi saling ejek-mengejek, ya, menghina di status WhatsApp, di SW-nya, di media sosial dan sebagainya. Nah, ini kita harus hindari. Bagaimana kita menteladani akhlak Rasulullah itu bukan hanya sekedar simbolis, sekedar formalitas saja. Ya, kita tiap tahun kita memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi tidak ada imbasnya, tidak ada bekasannya kepada kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah adalah bagaimana kita menteladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan kita. Jadi setiap orang yang berada dengan kita tuh merasakan kenyamanan dari lisan kita, dari perbuatan kita, kan, ya. Dan bagaimana keberadaan kita itu justru memberikan manfaat, ya, kebaikan-kebaikan kepada orang di sekitar. Sekecil apapun. Maka kata Rasulullah, la tahqirana minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ini perintah Rasulullah. Jadi yang kita lakukan itu adalah kebaikan-kebaikan, gitu, ya, menularkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, dan membawa orang pada kebaikan. Ya, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, dalam ibadah kita, ya, dalam akhlak kita, dalam kehidupan sehari-hari kita itu, ya, adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan, ya, di dalam segala hal dan lini kehidupan, apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita mulailah dari hal yang sederhana, dimulai dari hal yang kecil, ya, kan, ya, dimulai dari diri kita, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita memberikan hal-hal yang justru nanti memberikan hal-hal yang buruk, yang nanti tentu akan kembali kepada kita setiap keburukan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi tadi. Jadi bagaimana ketika kita mencintai Rasulullah, kita punya kewajiban-kewajiban dengan banyak berselawat. Ya, setiap keadaan kita berselawat kepada Rasulullah. Berzikir, berselawat, kan, ya. Dan kemudian hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah. yang banyak di sekitar kita, jangan sampai, ya kan ya. Saya ingat dulu ketika masa-masa corona itu ya, masa-masa corona itu ada sunnah yang termasuk yang ditinggalin kata seorang syekh dari Mesir itu. Apa itu? Ketika ada yang bersin itu kan langsung asyim si orang bersin. Apa yang tinggal sunnahnya adalah mendoakan sebenarnya orang yang bersin, kan ya. Tapi ketika ada yang bersin langsung corona ini gitu ya, harus dijauhi ini. Nah, ini kata kalau salah seorang syekh dari Mesir itu, ini sunnah yang ditinggalkan. Padahal di antara hakul muslim ala muslim itu, hak sesama muslim itu adalah ketika ada saudara kita yang bersin dan dia, maka kita ucapkan, kita doakan, ya, mendoakan saudara kita yang bersin. Jadi kita hidupkan sunah-sunah yang mungkin ada di sekitar kita yang mulai ditinggal. Kita hidupkan sholawat dan kecintaan, ya, kaum muslimin dan muslimah, bapak ibu semuanya, kita wariskan ini, ya, kita wariskan kecintaan kita ini kepada anak keturunan kita.
1: Staja aja, ada yang nelpon, boleh kita angkat staja?
3: Boleh.
1: Oke, kita sapa penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Ibu Sur di Sutomo staja. Silakan. Iya,
4: Sur. Assalamualaikum staja.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi staja.
3: Iya, Ibu, assalamualaikum.
4: Ya, Ibu tanyakan yang ini. Ya, kalau sunnah-sunnah Nabi sudah kita kerjakan, pikirlah semuanya apa pesannya sudah kita kerjakan. Jadi ini yang Ibu tanyakan ini mengenai sholat malam.
1: Ibu Sur bisa feedback nih volume radionya dikecilin dikit.
4: Oh ya, ya ya. Jadi yang Ibu tanyakan mengenai sholat malam nih, apakah ayatnya itu harus tertentu? Maklumlah amma-amma ini ayatnya ayat-ayat pendek aja ustazah. Jadi ibu tanyakan, bolehkah itu ayat-ayat pendek aja yang kita baca? Itu ibu tanyakan ya ustazah.
3: Ya,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah di luar topik ya ustazah. Boleh langsung menjawab ustazah.
3: Baik. Nah,
1: masih ada lagi ustazah. Mau langsung jawab atau kita angkat dulu ustazah?
3: Terserah di mana.
1: Oke, kalau gitu kita angkat dulu ustazah ya.
3: Baik.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ustazah ya.
1: Iya, dengan siapa di mana dulu nih?
5: Atika.
1: Atika di mana?
5: Pondok Permai, Jauh Kampar.
1: Di Kampar. Silakan Ibu Atika.
5: Ini ustazah. Saking sayangnya sama Nabi itu, dia kan meninggal selalu bilang umati. Nah, dengan begitu kita sholat itu berselawat, yang menyetir mobil pun selawat, bikin minuman pun berselawat, pokok sambil berjalan menuju ke masjid sekarang berselawat juga tuh. Nah, itu mana menurut ustazah kalian seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, silakan ustazah, boleh langsung menjawabnya.
3: Baik, untuk Bu Sur ya, semoga selalu sehat ya Bu ya. Ibu, untuk sholat malam ini ya memang ada apa namanya adab-adabnya yang harus kita pahami ya. Di antaranya itu memang kalau sholat malam itu ya, sholat tahajud itu memang harus diawali dengan tidur terlebih dahulu. Ya. Kemudian apakah ayat-ayatnya? Nah ini. Ya, ayat-ayatnya haruskah ayat-ayat yang ini? Maka ada kemudahan-kemudahan sebenarnya. Jadi itu kan bersifat anjuran-anjuran dengan surat-surat tertentu yang kita baca. Tetapi kalau kita tidak hafal, kita bisa membaca surat-surat yang kita hafal saja. Yang paling penting itu adalah kita mendirikan melakukan sholat malam itu. Ya, yang kita hafal misalnya surah Al-Ikhlas saja. Ya kan? Ada salah seorang sahabat yang setiap rakaatnya itu dia membaca surah Al-Ikhlas saja. Saking cintanya kepada surah Al-Ikhlas tersebut. Maka kalau Bu Sur hafalnya cuma surah Al-Ikhlas misalnya atau surah An-Nas, surah Al-Falaq, ya, tiga surah itu saja, tapi diulang-ulang saja terus, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, lakukan saja sholat malam itu. Sambil terus tidak apa-apa nanti berusaha untuk menghafal surat-surat lainnya gitu kan ya, insyaallah. Dan agama itu tidak memberatkan umatnya gini ya. Agama itu tidak memberatkan. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. dan niatkan ikhlas karena Allah, ya, dan insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dan fadilah daripada sholat malam yang kita lakukan, insya Allah.
1: Insya Allah. Malam. Ya. Silakan Ustazah, pertanyaan yang berikut sudah?
3: Belum.
1: Oh belum ya?
3: Ibu Atika.
1: Ibu Atika, ini dia minta pandangannya menurut Ustazah kayak gimana, karena ketika dia kemana-mana dia selalu bersalawat, bawa mobil bersalawat dan yang lain-lain. Silakan Ustazah.
3: Masya Allah Ibu, inilah amalan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita dengan rajin bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 kali salawat di pagi, 10 kali salawat di waktu sore hari, atau dalam setiap keadaan gitu ya. Ya ini Ibu Atika, jadi ada sebuah kisah menarik ini Pak, kalau boleh saya ceritakan. Iya. Ada seorang ibu tua, menarik memang kisahnya. Jadi ibu tua ini, dia tiap pagi itu selalu menyapu halaman masjid itu, menyapu halaman masjid, sehingga gori masjidnya itu kasihan ini kok nenek tua ini kok nyapu terus gitu tiap pagi. Jadi diusahakanlah sebelum nenek itu datang udah dibersihkan nih halaman masjidnya daripada daun-daun yang berserakan. Tapi apa kata nenek tersebut? Kenapa kalian membersihkan daun tersebut? Karena setiap saya menyapu itu, saya berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya tidak punya harta untuk diinfakkan. Saya tidak punya yang lain ilmu yang bisa saya bagikan. Tapi saya, karena saya mencintai Rasulullah, maka saya menyapu ini sambil berselawat. Jadi setiap daun itu ya, itu rangkaian salawat saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa Bu Atika, lakukan itu amalan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin berpesan, tularkan, wariskan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita itu lebih mengenal yang lain, idola-idola yang lain dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan tentang sirah, bagaimana kisah perjalanan hidup Rasulullah. Dan setiap rumah keluarga muslim harus punya buku sirah nabawiyah. Jadi bisa ya, dan ini harus ditularkan, harus diwariskan sehingga anak-anak muda kita itu tidak lagi idolanya itu siapa idolanya bintang-bintang Korea, anime Jepang gitu ya, atau tokoh-tokoh Barat atau tokoh-tokoh ateis gitu dan sebagainya. Tapi bagaimana anak-anak muda kita itu dia akan lantang mengatakan idola kami itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini keteladanan yang luar biasa yang harus kita berikan kepada anak keturunan kita.
1: Oke. Okay. Iya, terima kasih Ustazah, Encik Tuan dan Puan yang ingin bergabung, tahan sejenak. Ustazah, kita break sejenak dulu Ustazah.
3: Baik.
1: Setelah itu kita akan kembali di obrolan religi dengan topik Rasul dicintai, akhlaknya diteladani.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
0: FM Pro 4, suara budaya Riau.
1: Iya Nci, Tuan dan Puan, kembali menemani di obrolan religi dengan topik kita Rasul dicintai, akhlaknya diteladani. Dan tadi sudah ada beberapa yang bergabung bersama kami. Ibu Sur, tadi sudah dijawab oleh Ustazah. Dan Cik Tuan dan Puan, silakan yang ingin bertanya juga kembali kami persilakan di 23606. Ustazah, dari beberapa hal yang tadi sangat menarik Ustazah, ini ada hal yang penasaran menurut saya ini, apalagi kita di tengah kehidupan ini yang semakin sibuk dengan banyak tantangan Ustazah. Dan bagaimana kita menjaga akhlak kita agar tetap mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesibukan kita di perkembangan teknologi saat ini. Silakan Ustazah.
3: Baik. Perkembangan sekarang ini dengan kesibukan ya,
1: iya.
3: Dengan apalagi dengan teknologi AI dan sebagainya, dengan kesibukan ya di dunia nyata dan sebagainya, yang kadang-kadang juga interaksi mungkin dengan sesama tetangga gitu kan ya, ataupun dan sebagainya. Maka kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana dalam kehidupan ini memang kita tetap harus seimbang sebenarnya, tawazun ya. Jadi seimbang membagi kehidupan dunia, yang kehidupan dunia ini memang tak habis-habisnya nih Pak. Ya, seperti meminum air di lautan kan ya, akan haus terus, yang kita kejar terus itu tidak akan pernah habis-habis. Nah, maka Bapak Ibu dan semuanya, di tengah memang harus globalisasi, harus tantangan zaman dan sebagainya, yang kadang-kadang kalau nggak ikut tren nih gitu kan ya, dianggap ketinggalan zaman dan sebagainya. Dan termasuk tadi yang saya singgung bagaimana akhlak di media sosial. Jangan sampai karena kita ingin ikut tren, ingin dianggap tidak ketinggalan zaman kan ya. Kemudian karena godaan-godaan dunia yang begitu menggoda ya, dengan FYP-nya ya, cuan dan sebagainya, sehingga kita mengabaikan, ada namanya mengabaikan empati, hati nurani dan sebagainya. Belum terus terang ini agak memprihatinkan, mudah sekali kita membuka aib gitu ya, membuka aib kan ya. Nah, membuka aib, maka kata Rasulullah, kalau kamu tidak malu maka lakukanlah. Bagaimana malu itu sebagian daripada iman. Nah, malu ini sebagian daripada iman. Jangan sampai di tengah arus globalisasi, tantangan-tantangan dunia modern, digital dan sebagainya, ingin ikut tren, kita menanggalkan malu. Ya, menanggalkan rasa malu kita, kehormatan kita sebagai seorang muslim ya. Sehingga mudah sekali nih nauzubillah ya, mengumbar kebahagiaannya dengan perzinahan, ya memberikan dukungan-dukungan pada kaum-kaum yang menyimpang gitu kan ya, atau konten-konten yang justru merusak ya marwah dia sebagai seorang muslim kan ya, ataupun melakukan hal kan termasuk yang dilarang Rasulullah tuh, bagaimana Allah melaknat laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki kan ya. demi tuntutan zaman harus informasi dan sebagainya lah ya, untuk ketenaran dan sebagainya kita menanggalkan malu itu sehingga melakukan yang dilarang Rasulullah. Ya, hal-hal yang dilarang Rasulullah itu dilakukan. Mudah untuk mengumbar aib kita. Tidak malu gitu ya, tidak malu. Nah, jangan sampai juga sehingga hilang ya keteladanan akhlak dalam keluarga ini. Standar kita itu seorang istri, standar menilai suami itu seperti standar di media sosial kan ini lagi ngetren gitu kan ya Pak ya. Atau seorang suami menilai istrinya dengan standar di TikTok kah, atau di apa gitu di media sosial gitu. Tidak ada lagi menteladani ya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasulullah semua dilabrak. Jadi harus ada batas yang jelas ya. Karena yang sesuatu yang hak ya dengan yang mungkar itu kan jelas gitu. Ya, jangan sampai kita terikut-ikut sehingga menanggalkan rasa malu kita sebagai seorang muslim. Ya kan ya. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, walaupun mungkin godaan-godaan yang ada di sekitar kita itu begitu banyak kan ya. Ya, belum lagi ya karena memang sekarang sudah zaman-zaman yang ini ya. Dan ini Bapak Ibu semuanya menjadi tugas kita bersama. Ya. Menjadi tugas kita bersama juga kepada generasi muda kita. Bukan hanya tugas di sekolah saja, tapi tugas orang tua untuk menanamkan ya, kecintaan kepada Rasulullah. Menanamkan, menjadikan Rasulullah itu sebagai tauladan dalam kehidupan mereka. Sehingga tahu mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, mana yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, Pak. Jadi godaan dunia itu memang begitu besar nih. Memang dunia itu memang begitu menggiurkan gitu. Dunia itu begitu menyilaukan, tapi sebagai seorang muslim kita harus ya mempunyai batasan yang jelas ya. Dan membentengi diri kita dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bagaimana tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'annya. Kemudian bagaimana kita itibai Rasul tadi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya itu akan ada terus dalam kehidupan kita insyaallah.
1: Iya, terima kasih Ustazah. Ini karena memang kita sekarang berada di dunia digital ya Ustazah ya. Ini tantangan besar untuk generasi muda, bagaimana bisa menjaga sikap. Terkadang yang seperti tadi disampaikan Ustazah, kita tidak mengontrol diri menggunakan media sosial, kita curhat di media sosial. Dan tempat curhat bukan di situ sebenarnya. Dan akhirnya yang tadi Ustazah sampaikan, aib kita membuka aib kita sendiri. Ada salah paham sama suami atau istri, curhatnya ke media sosial. Sehingga dunia tahu Ustazah. Ini bagaimana Ustazah, ini pasti kan ada hubungan antara bagaimana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana kita menjaga sikap, dan juga bagaimana perilaku kita ke orang lain Ustazah.
3: Jadi jelas ini bagaimana perintah Rasulullah, bagaimana larangan Rasulullah, itu ketika kita amalkan insya Allah kita akan punya rambu-rambunya. Ini makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jadi ketika apapun yang kita lakukan itu terutama mungkin di media sosial ya, di dunia digital sekarang ini apakah bermanfaat atau tidak ya? Apakah ini nanti memberikan imbas yang lebih buruk, apakah nanti akan memberikan contoh. Nah, hati-hati. Jadi kalau bisa yang memang harus bisa gitu sebagai seorang muslim kita punya perhatian yang lebih bagaimana kita bersikap di media sosial. Apa yang saya unggah ini bukan hanya untuk saya tapi mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat, memberikan keteladanan karena saya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya lakukan ini nanti akan memberikan contoh ke depannya. Nah, ini sunatan hasanah ini. Kan ya, sunatan hasanah itu apa yang kita lakukan. Kan ya, suatu kebaikan yang kita lakukan, kita akan dapat pahala, lalu nanti orang yang mengikutinya juga akan dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya masing-masing gitu. Jadi bagaimana porsi kebaikan-kebaikan itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita tanamkan, dan ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadikan malu itu sebagai pakaian kita. Ya. Jadikan malu itu sebagai pakaian kita. Kemudian dalam hadis Rasulullah tuh banyak itu berkaitan tentang seorang yang ketika dia mengadukan masalahnya kepada manusia, ya itu tidak akan selesai. Tapi mengadu kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ini kan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Curhat di media sosial itu akan bisa kalau misalnya secara profesional, tetapi lebih banyak kan akhirnya menjadi guliran yang justru akhirnya terbuka semua aib kita, tidak ada malu lagi sampai batasan yang seharusnya itu tertutup di dalam kamar, kan ya, di dalam kamar itu terumbar di media sosial, dibaca oleh padahal bagaimana Rasulullah dalam khutbah itu menggambarkan itu seorang laki-laki kan ya, ketika dia berhubungan dengan istrinya waktu malam, dia menceritakan kepada orang lain, seorang istri digambarkan Rasulullah itu seperti setan laki-laki, setan perempuan kan ya, yang berzina di tengah jalan. Sementara itu udah terbuka ini gitu. Nah, ini sangat miris. Siapa yang melakukan? Banyak adalah orang-orang muslim yang tidak paham. Nah, kalau kita ingin meteladani Rasulullah, nah ini kita punya tempat curhat kan ya Pak ya, tempat curhat yang paling ya, yang paling luar biasa ya, yang tidak akan pernah mengabaikan kita, yang akan mengabulkan doa kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bagaimana Rasulullah mengajarkan dalam salat malam kita, dalam doa-doa kita ya. Doa itu ya, karena ada senjata orang mukmin ya, doa di persetiap malam, setiap selesai salat atau

0: pakai malu itu jadi pakaian kita.
1: Yeah.
0: Ya, bagaimana kita selalu bermuhasabah. Hmm. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi kita harus jadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu dia selalu mengintrospeksi dirinya. Ini bermanfaat enggak ya? Ini akan memberikan bahaya tidak ya, mudarat tidak ya? Apakah ini, apakah aku ikhlas atau tidak ya, dan sebagainya. Al-kayyisu mandana nafsahu, dia akan selalu mengintrospeksi dirinya. Jadi bermuhasabah, introspeksi itu bagian dari yang diajarkan Rasulullah. Dan sebagai orang yang cerdas, seorang muslim itu adalah orang yang cerdas gitu. Dia akan selalu mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Ya, aktif ya, tidak apa-apa mungkin kalau mau jadi aktif di media sosial sebagai konten kreator dan sebagainya. Tapi bagaimana kita niatkan itu, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang lain yang mengikuti kita, yang membaca kita, sehingga kita tidak terikut tren-tren yang justru itu menjatuhkan marwah kita sebagai seorang muslim.
1: Oke, Ustazah, seperti yang Ustazah sampaikan, luar biasa menarik Ustazah. Alangkah baiknya kita curhat kepada sang pencipta Ustazah. Betul, ya, daripada di media sosial. Karena mungkin kita ketika mungkin di tempat kerja ataupun di mana kita merasa dizolimi, kita lalu mengetik sabar. Nah, pasti banyak yang penasaran, teman-teman kita atau siapapun. Dari komentar ada apa? Akhirnya terkeluar semuanya. Nah, alangkah baiknya seperti yang tadi disampaikan Ustazah, curhatlah kepada sang pencipta. Itulah tempat curhat yang paling baik, yang insya Allah ya, insya Allah ada jalannya. Dan ketika kita sabar, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustazah, closing statement terkait dengan obrolan kita di saat ini, Rasul dicintai, akhlaknya diteladani, di apalagi di era dunia digital saat ini. Silakan Ustazah.
0: Baik, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang kelahiran Rasulullah itu bukan hanya setahun sekali, tapi bagaimana kita mengenang Rasulullah itu setiap hari. Bagaimana kita mencintai Rasulullah itu bukan setahun sekali, ketika 12 Rabiul Awal, ketika bulan Maulid, tetapi bagaimana kita mencintai Rasulullah setiap hari, setiap saat, ya kan? Dan kita lebih mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Ini perintah Rasulullah, kan? Melebihi diri kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, kepada harta kita dan sebagainya. Nah, bagaimana kita setiap hari itu menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bangun di hari ini, di pagi hari ini, sebagai seorang pemimpin, apakah aku sudah menteladani seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah aku sudah menjadi pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika seorang pedagang, apakah aku sudah jujur seperti jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah aku sudah menteladani akhlak Rasulullah sebagai seorang pedagang? Apakah aku sudah menteladani akhlak Rasulullah seperti seorang suami, menjadi seorang ayah? Apakah aku sudah menteladani mengamalkan perintah Rasulullah ketika aku seorang istri, seorang ibu, ya kan, sebagian bagian dari masyarakat gitu ya. Jadi setiap saat itu kita introspeksi diri kita. Kita mencintai Rasulullah, bagaimana kita mengamalkan, menteladani akhlaknya. Bagaimana sifat-sifat Rasulullah yang luar biasa. Bagaimana kejujuran, kelemah lembutan, kasih sayang, kesabaran. Nah, jadi ini termasuk kesabaran ini. Ya, jadi sabar itu kan selalu bilang sabar itu ada batasnya gitu. Jadi sabar itu, jadi kalau sudah ada batasnya berarti tidak sabar lagi. Gitu. Jadi sabar itu sampai diumpamakan sampai batasnya itu adalah tepiannya surga. Jadi bagaimana kesabaran Rasulullah? Jadi kalau kita termasuk dapat tantangan-tantangan dalam dakwah, tantangan-tantangan dalam dunia kerja, tantangan-tantangan dalam kehidupan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana tantangan yang Rasulullah hadapi? Ya, dihina ya sebagai tukang sihir, sebagai tukang tenung, sebagai penyair, tukang bohong dan sebagainya, sebagai orang gila disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy, dikasih dengan apa juga secara fisik gitu kan, diletak pasir dan sebagainya. Tantangan yang kita hadapi ya itu belum seberapa dibandingkan apa yang dihadapi Rasulullah. Tapi bagaimana kesabaran Rasulullah? Bagaimana doa-doa yang dilantunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita? Maka kita membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Rasulullah mencintai kita, maka kita membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berharap ya Allah kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Seperti kata Rasulullah bahwa seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Mari kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa syarat. Bagaimana kita menteladani akhlak Rasulullah dalam seluruh lini kehidupan kita. Ingatlah bagaimana apa yang diperintah Rasulullah dan apa yang dilarang Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, semoga kita bisa dikumpulkan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa dikumpulkan bersama dengan yang kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kepada Encik Tua dan Puan pendengar kita di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau di 95,9 MHz ataupun yang mengikuti kami lewat live YouTube kami di RRI Perempat di saat ini. Dan saya Fadil Umar mengucapkan terima kasih juga yang sudah bergabung tadi ya, Ibu Sur dan yang lainnya ya, ada juga yang belum bergabung ataupun mengikuti, kami ucapkan terima kasih di saat ini dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, dan di penghujung program siaran kami menemani Cik Tuan dan Puan, nanti rekan kami Bintang Lili Sartika yang akan menemani di sesi selanjutnya.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Ri.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Bersama saya Bintang Lili Sartika, Cik Turampuan, kita akan lanjutkan tepa siang hari ini Jumat 28 Agustus 2026 ya. Dirangkaian lagu-lagu daerah dan juga bersama update informasi-informasi Cik Turampuan terkait hal-hal yang saat ini tengah terjadi, berlangsung, dan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan membuat kita memahami dan seperti apa supaya kita juga paham ya Cik Turampuan, dalam rangka suasana yang belum terlalu kondusif ya, karena kabut asap ini Cik Turampuan, jadi jangan terlalu sering beraktivitas di luar rumah demi kesehatan dan menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat. Baik, saudara dari Sudirman 440 di ragam lagu-lagu daerah kami masih hadirkan untuk Anda, dan berikut dari Banjar ya, Kalimantan, ada Bahambur Kabang untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Cik Tuan dan Puan, kalau kita boleh melihat sejenak di sekitar kita ya, banyak sekali pedagang-pedagang yang menjalar ya di Kota Pekanbaru, dan mereka mungkin tidak selalu menyebut diri mereka sebagai pengusaha besar, tapi dari usaha-usaha kecil seperti kedai-kedai kecil, kemudian membuat kerajinan, membuat kue di dapur, menjahit pakaian, tapi mereka bisa membantu kebutuhan keluarga. Ada anak yang bisa melanjutkan pendidikan, ada penghasilan yang terus berputar, bahkan ada orang yang juga ikut mendapatkan pekerjaan. Nah, menariknya, Cik Tuan dan Puan, itulah wajah UMKM kita yang memang banyak diwarnai oleh perempuan. Jadi perempuan itu hadir bukan hanya sebagai pengelola usaha, tapi juga sudah sebagai penggerak ekonomi keluarga dan lingkungan ya, saudara. Menjalankan usaha sambil mengurus keluarga. Tentu ini bukan perkara yang mudah ya. Dan ada waktu yang harus dibagi, tenaga yang harus disisihkan, dan kadang ya harus berani memulai dari keterbatasan. Tapi disinilah kita bisa melihat sebuah kekuatan, di mana perempuan membuktikan bahwa ruang untuk berkarya itu tidak harus selalu besar. Dari rumah aja, dari usaha yang sederhana aja bisa lahir sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang, ya kan? Nah, jadi hari ini kalau kita memberikan perhatian lebih kepada perempuan-perempuan pelaku UMKM di sekitar kita, itu menjadi sesuatu apresiasi. Karena di balik sebuah produk yang kita beli, ya bisa jadi ada perjuangan seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan yang sedang berusaha menjaga keluarganya sekaligus menghidupkan ekonomi bangsa, Cik Tuan dan Puan ya. Dan itulah cerita kita hari ini tentang perempuan pelaku UMKM yang merupakan pahlawan perekonomian bangsa, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.

Cituan dan Puan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan UMKM itu memberi kontribusi terhadap 61,9% produk domestik bruto nasional serta menyerap 97% dari total tenaga kerja Cituan dan Puan, dan sebanyak 64,5% dari seluruh UMKM di Indonesia itu atau sebanyak 37 juta UMKM itu dijalankan oleh perempuan. Bahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hamid menyebut perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai pahlawan masa kini karena telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, Cik Tuan dan Puan ya. Dan Mutia juga mengapresiasi para pelaku UMKM yang memiliki keberanian dalam memulai usaha dengan modal terbatas. Dan karena itu juga, Cik Tuan dan Puan, Mutia mengajak UMKM untuk terus mengembangkan usaha, dan salah satunya adalah memperluas jangkauan pemasaran dengan memanfaatkan ruang digital. Dan Mutia mengatakan Kemkomdigi akan membantu memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan-pelatihan pemasaran digital untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM ini, Cik Tuan Puan. Jadi karena digitalisasi ini kan membuat percepatan ya, jadi dengan harapan penjualan ibu-ibu ini juga bisa meningkat kalau menggunakan platform digital. Jadi semangat juang para pelaku UMKM, perempuan pelaku UMKM ini adalah energi yang menjaga perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah berbagai tantangan. Nah, selamat ya mendapat apresiasi dari Komdigi Cik Tuan dan Puan, apalagi para pelaku UMKM, ibu-ibu, perempuan-perempuan tangguh, kalian harus tetap kuat ya, jangan ketinggalan zaman lah ya. Jadi gunakan digitalisasi untuk lebih memperkuat usaha kalian masing-masing.

0: setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku mau jadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga pada negeriku.

Angklung adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not, dan klung yang berarti rusak. Jadi, jika kita gabungkan, angklung berarti angka yang rusak. Dalam sejarah perkembangan musik angklung, bentuknya yang sekarang merupakan adaptasi bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau wulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Permainan bambu tersebut

Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern seperti sekarang ini, perkembangan musik angklung mulai berubah. Ini berawal dari

1983. Dan perkembangan itu pun terjadi. Misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung, musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki mahakarya yang dibuat bukan dari jiplakan, melainkan dari perjuangan nenek moyang kita dalam berkesenian dan menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy, yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi, bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipiming, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, ngunjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah angklung badeng. Angklung badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badeng telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara-acara.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Cik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat terkait kesempatan bagi pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan kembali terbuka melalui PCR Job Fair 2026 yang digelar oleh Politeknik Caltech Riau, di mana sebanyak 31 perusahaan dari berbagai sektor industri ikut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yaitu sudah dimulai 27 hingga 28 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna PCR. Tidak hanya menghadirkan perusahaan yang membuka rekrutmen secara langsung, Cik Tuan dan Puan, kegiatan ini juga memberikan akses bagi pencari kerja untuk mengikuti proses seleksi secara daring. Dari total 31 perusahaan peserta, sebanyak 23 perusahaan hadir langsung di lokasi. Sementara 8 perusahaan lainnya melaksanakan proses rekrutmen secara online. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mempertemukan talenta dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, satu lagu dari Opik, lantunan penuh makna dengan judul Taubat ya, sebuah lagu yang mungkin kita dengar siang ini sederhana tapi pesannya begitu dalam, Cik Tuan dan Puan ya, tentang manusia yang tidak luput dari salah, tentang hati yang pernah jauh dan tentang selalu adanya kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Di Jumat yang teduh ini 28 Agustus 2026, Cik Tuan dan Puan, mari kita jadikan setiap kesalahan bukan alasan untuk terus terpuruk, tetapi sebagai pengingat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena taubat bukan hanya tentang menyesali masa lalu, tapi juga tentang keberanian untuk memperbaiki langkah hari ini, Cik Tuan dan Puan. Jelang kumandang azan dan jelang kita bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti khutbah dan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat, kami masih akan hadirkan rangkaian lagu-lagu yang menyejukkan hati kita untuk hari ini agar membawa ketenangan, keberkahan dan menjadi ruang bagi kita untuk kembali mendekat kepadanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan. Tunjuk ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Kerana bagaimanapun juga, kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan kita tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Oleh sebab itu selalu dikatakan, apabila apa tanda orang yang tahu selalu memanfaatkan masa dan waktu. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, baik untuk belajar maupun untuk bekerja maupun untuk hal-hal yang datang mendatangkan manfaat bagi diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka orang tua mengatakan, kalau orang bijak dan pandai terhadap waktu, dia tak lalai. Apa tanda orang yang bodoh, waktunya habis dengan tak senonoh. Jadi memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan ilmu pengetahuan, mendatangkan usaha, mendatangkan rezeki, mendatangkan pekerjaan semacam, harus dilakukan dengan segala hemat cermat dan dengan segala perhitungan yang meriah. Dengan demikian, dengan memanfaatkan waktu, insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia dan hidup yang sementara di dunia ini dapat jadi alat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di dunia akhirat. Dengan adanya waktu, kita diberi peluang untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal dan segala macam keperluan yang kita hadapi, baik untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Insya Allah, dengan memanfaatkan waktu dan dengan tidak membuang-buang waktu, hidup kita akan bermakna dan berarti di dalam kehidupan di bumi dan di permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka waktu adalah sangat penting dan siapapun juga yang mampu memanfaatkannya akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik, saudara Ci Tuan dan Puan, pukul 12:25 kita akan segera menuju Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat.

0: via publicité taksi ya.
1: Baik, saudara, kembali bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Sudah pukul 13 lebih 3 menit saat ini, Cik, Tuan, dan Puan. Untuk selanjutnya kita akan menuju Pro 4 Jakarta untuk mengikuti serangkaian program acara Suara Budaya Nusantara, yang mana pada hari ini bersama RRI Ambon dengan mengangkat tema Miama Tawahukit dan Tenun Tanimbar. Dari Sudirman 440, kami ucapkan selamat mendengarkan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar. Merajut identitas dan menjaga warisan budaya bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sudah sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas ya, cerah ya, sama panas seperti sekali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita lagi. Iya.
3: Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Iya, terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpa lagi dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Yeah. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 Rambon ada Pak Jan langsung tidak buang-buang waktu kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Jan.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Peserta para pemirsa dimanapun Anda berada. bersama saya hari ini, saya Jan Ateri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku Ketua Ketua Umum Dewan Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi tarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Okay. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita. Mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini, tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar. Ya,
3: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan, atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua, atau masih yang ini membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya
3: berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun, karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya, kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais, atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila
3: itu, kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya kain tenun tanimbar itu.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm, itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Mm-hmm. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu sial. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Nah, kalau untuk wanita, mm-hmm, itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuman untuk di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian ya, tubuhnya. Okay. Juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun tanimbar ya pastinya berasal dari tanimbar. Ya. Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang tanimbar itu selalu katakan bahwa kain tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah. Iya, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati diri orang tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap.
3: Iya. Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak, ada dari daerah NTT punya coraknya berbeda dengan tenun tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas.
3: Okay.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun. Itu salah satunya saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Kain tenun. Ya, ya. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya. Itu memang ada di situ, kalau kita lihat secara detail itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga Lelemoko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Ya, nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya. Iya, oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Abang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Ya, nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
3: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Di Ambon. Sekali lagi 0911 311 544 ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812 1124 928, di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu?
2: Ya. Oke.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: RRI Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya Selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Baik. Ya, silakan.
3: Ya, Kakak Ati di RRI Ambon. Selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu di Masohi ya di mana nih?
3: Iya, masih di Masohi nih.
2: Masohi. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Woy mau bertanya. Masing-masing daerah punya KNT non-khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT tanimbar ini walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non-tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia ya, gitu ya. Dan sekarang KNT non yang sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penggasnya bagaimana nih Pak? Saya kan kali ketemu mau lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Terus kamu mau tahu keaslian dari KNT non tanimbar seperti apa Pak? Terus untuk bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk KNT non tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Kita kan sepahamnya aku pertanyaan buat Kakak Ati deh mungkin tadi potong. Terima kasih ya, selamat siang, selamat sore untuk Kak Ati yang ada di Kota Ambon.
1: Iya, oke, terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tanimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama Thais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya.
4: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain Thais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif tunis yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Okay.
4: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Okay.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa. Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Ya.
2: Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Oke. Benar.
2: Nah, itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
1: Baik.
2: Oke. Nah, ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Iya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya,
1: boleh.
2: Kak Noel.
1: Iya.
2: Oke. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang.
5: Ya, tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya, Kakak
2: Cigu.
5: Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Jadi ya, sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, selamat Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih ya.
5: Dengan Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tuh nggak ini perempuan. Miama tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak saya, Pak saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu Pak. Apalagi, enak deh kalau kalau ke Maluku ini, lupa deh dengan budaya-budayanya, apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik, motif dan warnanya itu seperti apa, Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, nah, pasti harganya nggak seberapa mahal ya, Pak ya? Memang harganya itu, ya, cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya, Pak, itu rendahnya. Nah, itu ada yang saya mau tanya, Pak, seperti apa, ini tiga ya. Penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe kak itu untuk pria dan skatnya ya? Untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa pak untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sidur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya.
5: Ada rasa beta rasa semua rasa dan ke. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Siang.
4: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Cigu.
2: Iya, Cigu semangat sekali ya Kak Noel.
1: Iya. Selalu kalau Cigu tuh pasti semangat
2: Cigu,
1: itu.
2: Iya. Cigu tuh pendengar setiap Prompat.
1: Betul. Iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia Prompat pokoknya.
2: Betul.
1: Oke. Baik silakan.
2: Iya. Ya, silakan Pak Yan.
4: Ya.
1: Ya.
4: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Ya, jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang, ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang, sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Ya, nah, makasih. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Cigu, harga ini kan, kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Ya. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Ya. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana, dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Baik, terima kasih Pak Yan untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
2: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya,

0: dinamik dan kebutuhan sekarang.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
0: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
1: Pola
0: Itu tidak
1: tradisi.
0: boleh melenceng dari situ.
1: Oke.
0: Ya, jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya
1: Okay.
0: sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana. Bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu,
1: Budaya.
0: dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke,
0: Ya,
1: baik.
0: begitu, Pak. Ya.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Yan. Dan
0: Ya.
1: Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Yan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miama Tawa Hukit dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Yan.
0: Yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk Tenun Tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Oke.
1: Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih
0: Ya,
1: banyak Pak Jan dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
0: terima kasih, Pak.
2: Terima kasih, Noer.
1: Baik, oke.
0: Terima kasih, Pak.
1: Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miama Tawa Hukit dan juga Tenun Tanimbar. Merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Encik Tuan dan Puan, kebakaran hutan dan lahan gambut masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Hingga Kamis 27 Agustus malam, tim gabungan masih berjibaku melakukan pemadaman sekaligus memperkuat penyekatan di bagian kepala api agar kebakaran tidak semakin meluas. Di wilayah Sungai Guntung Hilir, Indragiri Hulur, Citu Rampuan, pergerakan api telah mencapai Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat. Kondisi ini membuat tim pemadam memprioritaskan penanganan pada garis depan api untuk menghentikan perjalanan penjalaran menuju kawasan vegetasi tersebut. Kepala Manggala Agni Daops Sumatera 7 Rengat Muhammad Ilham Sidik mengatakan api aktif masih terpantau di wilayah tersebut. Personil terus berupaya melakukan penyekatan untuk memutus arah perjalanan api. Luasnya lahan yang terbakar di kawasan Sungai Guntung Hilir tercatat mencapai 471,39 hektar, Cik Tuan Puan, dan area ini merupakan lahan gambut berstatus hutan produksi yang dapat dikonversi. Dari luasan tersebut, sekitar 50,2 hektar telah berhasil dipadamkan. Sementara penghitungan terhadap luasan terbaru masih tetap dilakukan sampai sekarang, Cik Tuan dan Puan. Pemadaman dan pembasahan lahan akan terus dilakukan hingga bara di lapisan gambut benar-benar dipastikan padam. Langkah tersebut penting untuk mencegah api kembali muncul, sekaligus mengantisipasi munculnya titik kebakaran baru di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, tunjuk ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kalau hidup nak terpandang, katanya, ilmu di dada janganlah kurang. Kalau hidup nak selamat, ilmu di dada hendaklah diingat. Dengan acuan seperti itulah, maka orang-orang tentu Melayu selalu menggalakkan anggota masyarakatnya, keluarganya, supaya sentiasa menuntut ilmu, baik secara informal maupun secara formal, baik kepada sama keluarga maupun kepada siapa saja yang dapat memberikan tunjuk ajar kepada dia sendiri. Orang tua mengatakan, dengan adanya ilmu pengetahuan, dia akan dapat hidup dan membangun kehidupan rumah tangga dia, membangun kehidupan masyarakat dengan baik, dan akan insya Allah mewujudkan keluarga yang sejahtera lahiriah dan batiniahnya. Salah satu tanda orang yang bertuah adalah orang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dia memiliki ilmu pengetahuan baik kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Dengan ilmu pengetahuan itu sebagai bekal utama dia dalam menjalankan hidup dia, merancang hidup dia dan melaksanakan hidup dan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Dan adalah sangat menyedihkan dan sangat nista apabila seseorang dikatakan buta keta, ahli tidak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa juga. Orang yang bodoh selalu rendah martabatnya di mata orang-orang yang tidak faham akan kebodohannya. Apalagi kalau bodoh tak mau bertanya, bodoh tak mau minta tunjuk ajar, yang pandai memandai-mandai, yang bodoh semakin bodoh. Itu sebabnya orang tua mengatakan, kalau hidup hendak terpandang, ilmu dituntut, janganlah kurang. Kalau hidup hendak terpuji, tuntutlah ilmu sampai mati. Acuan-acuan dasar seperti ini menyebabkan orang-orang Melayu selalu memberikan tunjuk ajar, selalu memberikan bimbingan, petua amanah, nasihat kepada keluarganya, kepada masyarakat, bangsa dan negaranya, supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan memadai, setidak-tidaknya dapat menjadi bekal dalam kehidupan dia sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saudara Cik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru di Tepak Siang edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 ya. Dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika yang terus menemani Cik Tuan dan Puan di Tepak Siang hari ini. Dan untuk program Hasanah Budaya hari ini, rencananya kita akan menyusuri sebuah sungai yang bukan sekedar aliran air ya Cik Tuan dan Puan, sungai yang menjadi bagian dari sejarah, ruang kehidupan sekaligus sumber inspirasi budaya masyarakatnya. Dialah Sungai Rokan. Dan terkait dengan ini kita akan membahas tentang pernik budaya Sungai Rokan. Jadi mulai dari sejarah, tradisi masyarakat, kesenian, sampai bagaimana warisan budaya tersebut dapat terus hidup di tengah perubahan zaman. Dan untuk membahas ini kita nanti akan bersama dengan Datuk Syaiful Anwar ya, yang merupakan penyelaras bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Lembaga Adat Melayu Riau, insya Allah ya Cik Tuan dan Puan. Dan sampai saat ini kita masih menantikan kehadiran beliau untuk membahas tentang budaya Sungai Rokan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salah satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan, asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan timang anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduo Rokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucu.
2: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik, tuan dan puan, kita cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu Melayu yang sudah membawa kita ke suasana yang agak sedikit tenang ya, di tengah panasnya cuaca di luar dan juga kabut asap yang masih melanda kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya sampai saat ini. Dan kita akan segera masuk ke program selanjutnya, yakni Khasanah Budaya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Dari bumi Lancang Kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, selamat siang menjelang petang ya. Kami ucapkan untuk Anda dan terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru saat ini, Cik Tuan dan Puan. Dan pada hari ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang pernik budaya Sungai Rokan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan tamu kita, narasumber, ya ini Datuk Syaiful Anwar yang merupakan penyelaras bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi Lembaga Adat Melayu Riau. Selamat datang Datuk di Khasanah Budaya sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf untuk sedikit miss ya Datuk ya. Dan keterlambatan kita pendengar untuk petang hari ini karena beberapa hal dan lain sebagainya tadi sedikit terlambat. Dan kita langsung saja ke topik kita tentang pernik budaya Sungai Rokan. Karena kalau berbicara tentang budaya Sungai Rokan, Datuk, sebenarnya seberapa luas makna budaya Sungai Rokan itu sendiri, Datuk?
3: Ya, kalau kita berbicara soal budaya Sungai Rokan, kita ingin memulainya dari betapa sulitnya Belanda masuk ke Sungai Rokan. Jadi Sungai Rokan itu adalah sungai yang paling terakhir ditaklukkan oleh Belanda, gitu ya. Di masanya itu sampai-sampai juga ada Tuanku Tan Busai yang benteng terakhir untuk memperjuangkan Rokan supaya tidak masuk oleh Belanda. Maksud saya begini. Betapa kuatnya kebudayaan di sana, betapa kuatnya orang-orang di sana yang saling bahu membahu untuk terlepas dari penjajahan, sehingga mereka saya anggap sebagai sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, termasuk kebudayaan di Rokan sana. Ya, kalau kita misalnya melihat beberapa seni di Rokan juga sampai hari ini misalnya begitu pesat perkembangannya. Kita lihat juga genre berbagai pantun yang dinyanyikan, yang digayakan, itu juga hidup, masih hidup di sana. Misalnya ada koba di sana, ada ondu, ada antau kopa di sana misalnya. Ya, berkembang sangat pesat. Hanya saja hari ini kalau kita bahas misalnya, tidak banyak pelaku-pelaku yang tersisa dalam kesenian Rokan yang masih hidup saat ini. Itu mungkin yang yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita garis bawahi. Artinya perlu ada upaya dari kita semua untuk kembali meregenerasi, membangun ekosistem yang supaya tradisi dan kesenian di Sungai Rokan ini tetap masih hidup sampai esok-esok.
0: Baik Datuk. Nah, tadi saya dengar Datuk bilang koba. Nah, kalau kita mundur ke masa lalu nih, kemudian kita bandingkan dengan masa sekarang nih Datuk. Betul. Nih, seperti apa koba ya di masa lalu dengan koba di masa kini?
3: Ya, perbedaannya mungkin tata ruang ya. Ruang hidup koba itu pada masa lampau itu ya memang hidup dalam aktivitas keseharian masyarakat, misalnya begitu ya. Dalam tradisi-tradisi nikah kawin koba ada, dalam sunah rasul koba ada, dalam berbagai hal aktivitas kebudayaan koba selalu ada. Tetapi mungkin berbeda halnya dengan zaman sekarang karena memang ada perubahan-perubahan pola kehidupan masyarakat yang cenderung misalnya menikmati atau menyukai hal-hal baru, maka koba hari ini ada dalam situasi-situasi tertentu, dan juga jarang mungkin ya orang-orang, tapi hari ini sudah mulai bergeriat lagi. Mereka sudah mulai menampilkan koba dalam aktivitas-aktivitas kebudayaan keseharian masyarakat. Hanya saja belum masif seperti masa lampau itu.
0: Seberapa sering kalau untuk sekarang koba itu dibawakan tuh seperti apa sekarang, Datuk? Kalau dulu kan mungkin koba ini kan lebih ke seni bertutur ya, Bapak. Jadi seberapa intens untuk sekarang ini koba ini dilaksanakan di Sungai Rokan, Datuk?
3: Ya, kita bersyukur ya bahwasanya sekarang ada maestro koba tuh, Tuk Taslim ya.
0: Datuk Taslim.
3: Datuk Taslim. Dengan adanya maestro koba ini, mudah-mudahan intensitas penampilan koba yang dahulu hanya dimotori oleh seorang beberapa pelaku saja mungkin yang dulu untuk ganti namanya yang tua dahulu ya, sekarang ada Tuk Taslim. Nah, mungkin ada generasi-generasi yang selanjutnya, semakin masif pelakunya, semakin banyak pelakunya, semakin masif kegiatan berkoba ini, intensitasnya juga semakin cepat. Saya pikir begitu ya. Hanya saja mungkin pengaruhnya terhadap kehidupan kekinian itu mungkin belum terlalu berpengaruh, saya pikir itu. Tapi kalau untuk rasa milikinya sudah mulai agak terbentuk, sehingga banyak juga yang menampilkan dalam acara-acara tertentu. Bahkan setiap setahun sekali itu biasanya ditampilkan juga di dinas-dinas yang membidang itu.
0: Siap. Baik, nah itu dia tadi sedikit pengantar Cik Tuan dan Puan seperti apa ya adat budaya yang ada di Rokan itu masih hidup sampai sekarang. Nah, Anda bisa menyaksikan langsung obrolan untuk khasanah budaya petang hari ini melalui kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru, dan juga Anda boleh turut berpartisipasi terkait dengan topik kita hari ini langsung di 0761236006. Kita masih bersama Datuk Saiful Anwar saat ini yang merupakan penyelaras bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi Lembaga Adat Melayu Riau. Cik Tuan dan Puan, Anda ingin mengenal lebih jauh seperti apa ya, silakan nanti berinteraktif bersama dengan kami. Nah, Datuk, saya ingin mengajak pendengar nih bernostalgia sedikit nih, Datuk ya. Kalau Datuk harus memilih nih satu tradisi Sungai Rokan yang paling menggambarkan karakter masyarakatnya, tradisi apa yang Datuk pilih dan mengapa?
3: Oh ya, sulit ya untuk memilih karena banyak-banyak. Maksud saya begini, di dalam setiap tradisi itu tentu akan kita lihat cerminan daripada masyarakatnya.
0: Iya, betul.
3: Nah, jika saya diharuskan memilih, maka saya akan pilih koba saja.
0: Koba gitu ya.
3: Karena memang yang selalu saya saksikan itu memang koba begitu. Dulu pernah ada tradisi di Rokan itu ketobong ya, cara orang merangkap atau memikat ya, memikat pelanduk. Jadi orang bergendang aja dengan ketobong, pelanduknya datang dengan berjoget-joget gitu ya. Sudah lama tidak ada. Saya membaca dari beberapa tulisan dahulu bahwasanya pernah ada yang semacam itu. Kalau koba memang lain orang, lain pula kobanya, yang cara berceritanya lain tetapi iramanya sama saja gitu ya. Nah, maksud saya ketika saya memilih koba ini, karakter-karakter orang Rokannya nampak di sana. Misalnya orang Rokan itu suka saling menyapa, saling bercengkrama, dan orang itu saling kenal itu semua itu. Di kampung-kampung itu mereka saling kenal. Nah, itu juga di apa namanya diekspresikan dalam koba ini. Bagaimana orang bertutur, kemudian ada interaksi antara penutur dengan penontonnya. Nah, saya pikir itu bentuk karakter yang nampak di tradisi koba.
0: Tradisi koba ya. Dari sekian banyaknya seperti gondang barogong ya Datuk ya. Rato, Lukah Gilo, iya banyak syair-syairnya lagi.
3: Betul.
0: Jadi Datuk pilihnya koba ya. Jadi Cik Tuan Puan, budaya itu tidak hanya bisa kita lihat ya dalam upacara adat saja sebenarnya. Jadi budaya ini juga bisa kita dengarkan, kita saksikan seperti koba ini. Bahkan mungkin ada juga yang kita temukan dalam cerita-cerita yang dituturkan dari generasi-generasi. Nah Datuk, kalau kita bicara tentang kesenian khas masyarakat Sungai Rokan ini, kesenian apa yang menurut Datuk yang penting untuk kita kenalkan kepada generasi muda sekarang Datuk? Apakah hanya koba saja gitu?
3: Ya, saya pikir semuanya ya. Semua aktivitas kesenian dan kebudayaan yang ada di Sungai Rokan itu harus diperkenalkan kepada generasi muda. Maksudnya begini, apapun aktivitas itu dia berkait kelindan dengan ruang ekologis mereka. Jadi jika ada perubahan ruang ekologis hari ini, ya misalnya hutan yang dulu ada, yang orang berburu, tradisi berburunya masih hidup, tapi sekarang kan tidak lagi. Nah, diperkenalkan saja. Artinya potensi kehutanan pada masa lampau itu masih terjaga dan masih banyak menghasilkan apa namanya sumber-sumber kehidupan bagi manusia. Nah, perubahan-perubahan yang semacam itu akan dilihat dari bentuk tradisi hari ini misalnya. Jika hari ini kita memaparkan tradisi-tradisi, mempertontonkan tradisi-tradisi yang lampau itu, tetapi objek tradisi itu sudah hilang, tentu akan menjadi pertanyaan besar kan bagi kita bersama. Kok tradisi ini ada sementara hutannya tak ada, kira-kira begitu ya. Nah, itu membangkitkan kembali apa namanya semangat orang-orang di Riau terutama di Rokan untuk memelihara ruang ekologis mereka itu. Jadi sedikit banyaknya pengaruh jika kita mengajarkan atau memberitahukan tradisi-tradisi itu kepada generasi muda, maka minat generasi muda terhadap hal-hal yang berkait kelindan dengan tradisi itu terbangun dan terbentuk sedemikian rupa.
0: Seperti apa Datuk, campur tangan Lam Riau dalam membangun atau memperkenalkan tradisi-tradisi Sungai Rokan, Sungai Rokan ini kepada generasi muda Datuk?
3: Iya, tidak hanya Sungai Rokan sebenarnya, seluruh wilayah yang ada di Riau, nah itu diakomodir dalam kegiatan-kegiatan yang kita adakan di Lam Riau. Misalnya ada panggung adat. Nah, panggung adat itu kita mempertunjukkan cara-cara orang dahulu beradat, cara orang beristiadat dan segala macamnya di Lam itu. Tidak hanya dari sungai-sungai Rokan misalnya, tapi dari Sungai Siak juga ada, dari Sungai Kampar juga, dari Indragiri juga. Jadi diperlihatkan di sana, barulah kita bisa melihat bahwasanya kita ini ternyata banyak dan beragam.
0: Betul.
3: Cara kita. Nah, itu dipertontonkan di sana. Nah, Lam Riau berupaya untuk menghimpun itu supaya kita saling mengenal.
0: Betul.
3: Saling memahami antara satu puak dengan puak yang lain.
0: Betul.
3: Sehingga kesatuan itu terbentuk, kekuatan kita untuk bersama itu terbentuk. Nah, itu peran Lam saya pikir sangat sentral ya, mm-hmm. ketika kita mengadakan beberapa kegiatan misalnya yang melibatkan generasi muda, mm-hmm. Tradisi-tradisi di masa lampau itu kemudian dibangun, dibentuk, kemudian dipertontonkan, kemudian mm-hmm. disajikan untuk generasi muda.
0: Betul.
3: Dibuatkan bengkelnya, mm-hmm. dan generasi benar, muda
0: benar.
3: Itu menampilkannya pula.
0: Betul, betul.
3: Setelah dilakukan bengkelnya itu. Mm-hmm. Nah, ini peran Lam Riau sehingga tradisi-tradisi itu diharapkan hidup untuk masa depan yang panjang ini.
0: Betul, betul. Nah, itu dia Cik Tuan dan Puan ya, bahwa budaya juga akan terus dikenal generasi muda itu tidak berjalan dengan sendiri, tidak berjalan begitu saja. Sebenarnya harus banyak campur tangan, bukan hanya dari organisasi seperti Lam Riau, tapi juga tokoh-tokoh yang mungkin ada di daerah-daerah ya Datuk ya.
3: Betul.
0: Nah, Cik Tuan dan Puan, bagi Anda yang juga turut ingin mengenal seperti apa pernik budaya Sungai Rokan ini, silakan juga Anda berpartisipasi. Interaktif kami 0761-23606, atau juga Anda bisa langsung komen, like, dan subscribe ya di kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
2: Khasana Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Salah satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan timang anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduo Rokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucu.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru.
0: Ya baik, Cik Tuan dan Puan, Saudara, Anda kembali bersama dengan kami di program Hasanah Budaya. Kita mengangkat terkait tentang pernik dari budaya Sungai Rokan, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kita masih bersama tamu kita, narasumber kita hari ini, yaitu Datuk Syaiful Anwar yang merupakan penyelaras bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi Lembaga Adat Melayu Riau. Dan kami juga mengingatkan Anda untuk bersama-sama menyaksikan obrolan kami untuk siang hari ini, Cik Tuan dan Puan, maksud kami di kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Karena menarik sekali kalau memang kita melihat pernik dari budaya Sungai Rokan ini, Cik Tuan dan Puan, tadi juga sudah kita baca, kita dengarkan juga tentang Ondurokan ya, ternyata banyak sekali tradisi budaya kehidupan dari masyarakat Rokan yang ingin kita kenali, Cik Tuan dan Puan ya. Baik, silakan juga di 0761-23606 tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Datuk, saya tergelitik satu pertanyaan dari ada dari salah seorang pendengar kita, ini namanya Haris dari kota Jogja. Mereka mungkin mendengarkan melalui RRI Play. Karena sekarang digital, jadi semua masyarakat yang ada di Indonesia bisa mendengarkan siaran kita, bahkan luar negeri. Yang penting ada aplikasi namanya RRI Digital di handphone kita masing-masing, Datuk.
3: Betul.
0: Saya juga kurang paham nih pertanyaannya. Ini terkait dengan terkait dengan budaya memberi makan makhluk hidup di Sungai Rokan. Seperti itu, Datuk. Menurut adat ya. Menurut adat, seperti bagaimana penjelasan terkait budaya memberikan makan makhluk hidup di Sungai Rokan menurut adat. Tapi yang nomor satu, yang pertanyaan kedua, saya rasa ini enggak cocok juga ini. Dia menanyakan, jika olahraga berenang di sungai besar adalah sebuah budaya, bagaimana aturan jarak pagi atau sore untuk budaya berenang di Sungai Rokan? Tanggapannya sedikit aja terkait dengan pertanyaan dari Haris ini, Datuk.
3: Iya, memberi makan makhluk hidup, mungkin beternak ya.
0: Beternak ya, lebih mungkin beternak itu ya, mungkin pertanyaannya.
3: Iya, di mana-mana memang di tanah Melayu ini beternak itu yang memang bahagian dari upaya orang Melayu untuk mencukupkan keperluan asupan gizi dan segala macam ya. Jadi peternakan di kalangan Melayu ini sebenarnya tidak dalam konsep modern, tapi dalam konsep tradisional. Kalau orang beternak ayam ya dibuatkan kandangnya, ayamnya ya dibiarkan mencari makan, kan begitu kan dalam adat juga begitu dikatakan. Kalau dalam cakap-cakap orang tua-tua kan disebutkan kalau pagi itu dah kokok ayam, nah bangunlah, bangkitlah dari tidur gitu kan, supaya jangan rezeki itu dipatuk ayam dan segala macam kan itu.
0: Betul.
3: Jadi mungkin kesana arah pertanyaannya. Tapi kalau memberi makan makhluk hidup dalam konteks yang sakral, saya mungkin belum pernah mendengar hal yang semacam itu. Gitu ya. Tapi dalam konteks ekonomi, peternak dan segala macamnya ya, konteksnya begitu tadi. Jika bekerbau ya, ada pulau tempat bekerbau ya, dilepaskan kerbau di sana,
0: semacam
3: nanti
0: kubangan gitu ya, Dato, ya.
3: Pada suatu macam di Rantau Bais misalnya, di seberang itu kan ada tempat kerbau. Nah, nanti ketika pada masanya itu ya, kerbau orang tuh saling punya tanda masing-masing kan. Jadi kalau istilahnya bertukar antara kerbau si anu dengan si A dengan si B misalnya, tak mungkin
0: tak
3: itu.
0: Mungkin, gitu.
3: Jadi
0: ya,
3: ada cara orang Melayu itu menandai hak milik mereka tuh. Mungkin dengan panggilan, cara memanggil kerbaunya, datang ya, kerbaunya semua. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Kalau untuk hal-hal yang magis, saya mungkin tidak pernah mendengar semacam itu.
0: Oke, baik. Demikian ya, Pak Aris ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi lebih ke adat dan budayanya saja.
3: Kalau berenang di Sungai Rokan berbahaya.
0: Berbahaya. Karena dalam tenggelam nanti ya.
3: Banyak buaya juga.
0: Nah, kita beralih nih, Datuk. Ini kembali ke pernik budaya dari Sungai Rokan ini. Sebenarnya kalau untuk saat ini ya kan, kalau boleh tahu nih, apa sebenarnya yang paling mendesak bisa kita lakukan agar kesenian dan tradisi Sungai Rokan ini jadi nggak hanya tersimpan, nggak hanya terdengar terkoba gitu, Ondurokan gitu. Betul. Apakah sudah ada dokumentasi, tapi apa ada masih diajarkan praktik-praktiknya sekarang, Datuk?
3: Ya, beberapa dokumentasi memang sudah ada dan banyak ya, termasuk misalnya orang-orang yang melakukan penelitian terhadap koba itu menyimpan dokumentasi yang cukup lengkap dan masih terjaga dokumentasi itu. Untuk mempelajari itu, mengajarkan atau belajar itu, mungkin berapa sanggar yang ada di Provinsi Riau, termasuk yang ada di apa namanya di Rokan Hulu atau Rokan Hilir sendiri, itu juga masih apa namanya masih berminat untuk mempelajari itu dan masih melakukan latihan-latihan untuk bergiat di dalam Koba ini. Nah, maksud saya selain itu juga ternyata kalau kita saksikan hari ini pembelajaran budaya Melayu Riau itu juga mengarahkan pada kesenian-kesenian tempatan. Jadi kalau misalnya orang Rokan, anak-anak sekolah dari SD sampai SMA itu jika belajar budaya Melayu Riau, ya mereka pasti mengarahkan pada yang dekat dengan mereka. Misalnya di Rokan Hulu ada Koba, di Rokan Hilirnya ada apa namanya atau Kopa dan segala macam misalnya. Nah, didekatkan kepada ruang lingkup atau ruang hidup mereka, kemudian mereka diarahkan untuk mengajari atau mempelajari itu di dalam mata pelajaran budaya Melayu Riau. Jadi sudah mulai masif ya, pelaku-pelakunya dari sanggar sudah mulai tergerak hatinya, kemudian dari pendidikan juga masuk ke dalam kurikulum budaya Melayu Riau, kemudian dalam apa namanya kehidupan keseharian masyarakatnya sudah juga mulai menampilkan kesenian-kesenian tradisional itu dalam kegiatan upacara pernikahan, khitan, sunat rasul dan segala macamnya itu. Jadi mulai tergerak masyarakat di Sungai Rokan ini untuk mengarahkan aktivitas berkebudayaan mereka kepada apa yang sesungguhnya yang mereka miliki itu. Jadi kebudayaan asli tempatan itu sudah mulai diminati oleh mereka.
0: Oke. Kalau untuk Koba sendiri Datuk, kira-kira untuk yang apa namanya tukang Koba, namanya tukang Koba ya?
3: Tukang Koba.
0: Kita pelakunya gitu ya.
3: Pelakunya.
0: Apakah itu bisa diregenerasi? Apakah memang ada kita bilang ilmu lah, ilmu yang spesial untuk mempelajari Koba ini Datuk?
3: Tentu, karena ini kan konteksnya lisan ya. Lisan ini ilmunya itu adalah latihan. Tapi pengetahuan tentang Kobanya mesti harus diajarkan oleh maestronya sekarang atau oleh pelaku sekarang ya, tukang Koba sekarang. Pengetahuan-pengetahuan itu diajarkan, alur ceritanya begini, cara menceritakannya begini, iramanya begini, kira-kira begitu ya, diajarkan. Tetapi kalau misalnya kalau kita berbicara tentang apa namanya keahlian dia, nah itu pasti dari latihan tuh.
0: Tekniknya kan.
3: Ya.
0: Orang bernyanyi aja harus latihan
3: betul,
0: kan, Datuk kan.
3: Betul. Karena ini kan lisan. Apa yang keluar dari tutur kita itu mesti harus sesuai dengan ketentuan tadi tuh.
0: Betul, nah, betul, betul.
3: Kalau tidak dilatih dia, ya tak mungkin bisa berkoba. Karena konsep lisan itu kan sifatnya kan ini. Spontanitas kan.
0: Betul.
3: Ketika dia bernyanyi tidak dikarang-karang dulu.
0: Betul.
3: Nah, dia spontanitas. Dia mengalir saja. Misalnya kalau Koba orang zaman dahulu itu terjadi misalnya hujan, ya hujan itu yang dikoba kan dia. Macam sekarang ini asap misalnya begitu ya. Asap itu yang dikoba kan. Jadi spontanitas apa yang terjadi pada masa itu, konteksnya apa hari ini misalnya, itulah yang dikobakan. Nah itu perlu latihan. Kalau tak latihan tak mungkin kita bisa melantunkan Koba itu.
0: Betul.
3: Jadi kuncinya di situ tuh.
0: Berarti harus ada keahlian juga seperti pantun.
3: Betul.
0: Langsung pandai berpantun.
3: Nggak
0: gitu
3: mungkin.
0: Kan iya Datuk ya.
3: Yeah.
0: Jadi butuh waktu yang lama ya Datuk.
3: Betul.
0: Ya. Kalau untuk ciri khas dari selain Koba gitu, ciri khas apa lagi yang ada dari budaya Rokan ini Datuk? Dari keseniannya lah.
3: Iya, yang saya katakan di awal tadi sangat banyak ya. Tadi juga dipaparkan tuh ada onduo gitu kan. Onduo ini kan nyanyian pengantar tidur nih, nyanyian pengantar tidur.
0: Tapi onduo kan izin Datuk, onduo kan termasuk sastra lisan juga kan?
3: Ya,
0: sama kan? Berarti sama-sama mengalir juga ya.
3: Sama-sama mengalir.
0: Enggak bisa dikarang-karang begitu. Nggak ya bisa, Datuk ya.
3: Dia kontekstual. Dia pasti kondisi hari itu yang disampaikannya. Nah, konteks lisan itu, kalau kita berbicara lisan itu pastilah dia spontanitas itu kan. Tak mungkin ditulis dulu, kalau ditulis dulu dia namanya secondary orality kan.
0: Iya, iya, iya.
3: Dari tulisan ke lisan, dari
0: betul.
3: Lisan tadi ke tulisan, kemudian dilisankan kembali kan begitu kan.
0: Berarti seorangnya harus punya seni tinggi. Betul. Nih, berjiwa seni tinggi.
3: Betul.
0: Dato ya.
3: Sama dengan orang berpantun kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Apa yang dijual sama orang itulah yang akan dipantunkan lagi oleh pembelinya kan begitu. Jadi tidak mungkin kita yang tidak terbiasa, yang tidak latihan itu mampu untuk itu.
0: Ya,
3: nah, termasuklah tadi Onduo tadi. Onduo tadi itu misalnya emaknya sedang sulit kehidupannya, anak cepatlah kau tidur supaya mak dapat bekerja, kira-kira begitu kan.
0: Betul.
3: Karena sulit nih kehidupannya.
0: Iya, betul, betul.
3: Tapi kalau maknya senang-senang aja enggak mungkin. Itu yang dibicarakan dia kan. Jadi itu, iya. itu.
0: Berarti kalau dalam berkoba ini itu punya durasi waktu berapa lama tuh Datuk?
3: Nah, kalau dahulu itu bermalam-malam.
0: Oh gitu ya.
3: Iya.
0: Berarti berkoba. seberapa luas wawasannya untuk terus.
3: Mesti harus begitu sebenarnya. Mesti harus luas kan wawasannya. Jadi memang pelaku koba itu ya orang berwawasan luas.
0: Dan pertanyaannya, di zaman sekarang ini masih ada gak Datuk?
3: Masih ada.
0: Ada.
3: Masih ada. Hanya saja ya ruang dia berkoba itu yang dipersempit kan.
0: Oh gitu, kan? Kok dipersempit gitu.
3: Iya.
0: Apakah gak ada

0: saya begini, ketika misalnya ada misalnya kita ke Eropa misalnya, kita menggunakan bahasa orang tempatan, maka orang Eropa pasti bangga kan, wah hebat orang ini bisa menggunakan bahasa kita, berbicara kita.
1: Betul.
0: Sama halnya ketika orang Eropa datang ke kita, kemudian dia berbahasa Melayu, wah hebatnya orang Eropa bisa berbahasa Melayu, nah, ada kebanggaan begitu. Nah, artinya munculkanlah kebanggaan itu, munculkanlah rasa memiliki terhadap kebudayaan kita itu, sehingga kita akan dilirik oleh dunia. Nah, itu yang perlu kita hayati bersama.
1: Kalau pertanyaan terakhir nih Datuk, jika budaya Sungai Rokan ini ingin kita lihat 20 tahun atau 30 tahun mendatang nih Datuk, ingin melihat seperti apa kondisinya Datuk?
0: Ya, kalau di awalnya itu pondasinya sudah bagus, saya punya pandangan ke depan, maka tradisi ini akan terus mengalir, akan terus hidup, akan terus diminati oleh orang-orang di Riau ini terutama.
1: Baik, terima kasih Datuk ya. Dan Cik Tunampuan, dari perjalanan sejarah Sungai Rokan, kita belajar bahwa budaya itu bisa menjadi hidup ketika kita manusia ada tradisi kesenian, dan semua orang tokoh adat itu bisa bersama-sama. Terus bukan saja mengenal secara lisan, tetapi mengangkat, memperkenalkan dan mewariskannya kepada generasi muda. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa pelestarian budaya itu bukan cuma tokoh, bukan tugas tokoh adat saja, bukan pemerintah saja, tapi kita sebagai masyarakat yang mau mengenal, menggunakan, melakukan, mengajarkan, nah itulah tugas kita semuanya. Terima kasih banyak Datuk telah hadir di Hasanah Budaya Pro 4 hari ini, walaupun waktunya tidak terlalu panjang karena ada tadi miss sedikit. Tapi sudah menjadi pengetahuan dan cerita kita di Hasanah Budaya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ci, Tuan dan Puan, saya Bintang Lili Sartika juga harus pamit. Tetap cintai budaya kita, kenali warisan leluhur kita, dan jangan biarkan cerita tentang Sungai Rokan berhenti sampai di sini saja. Harus kita lanjutkan ke generasi berikutnya. Sampai jumpa lagi di Hasanah Budaya berikutnya.
2: Terima kasih telah bersama Hasanah Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, pemerintah kembali menggerakkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Riau sebagai bagian dari strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Operasi penyemaian awan kembali dilakukan pada Kamis 27 Agustus 2026 dengan menyasar sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan curah hujan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan pelaksanaan OMC pada Kamis dilakukan sebanyak 2 sorti penerbangan. Operasi ini disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan keberadaan awan potensial di wilayah sasaran. Sebanyak 1.000 kg NaCl kembali dibawa dalam penerbangan untuk mendukung proses penyemaian awan. Namun pelaksanaan penyemaian ini tidak dilakukan secara sembarangan karena tim terlebih dahulu mempertimbangkan perkembangan atmosfer serta potensi pertumbuhan awan di wilayah sasaran. Dengan pelaksanaan OMC yang terus berlanjut, Cik Turan Puan, pemerintah berharap kondisi cuaca dapat membantu memperkuat upaya pengendalian karhutlah di sejumlah wilayah Riau. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Ya, kembali lagi kita bersua di Dangdut Yuk untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kita di Geboy-Geboy Mujair sama Ayu Ting Ting ya. Kalau hari ini walaupun matahari lumayan terik di luar sana, tapi kabut asap tipis-tipis masih terlihat ya. Kalau di Kota Pekanbaru saya perhatikan beberapa hari minggu ini ya, itu akan sangat terlihat pekat ketika sudah malam. Nah kalau siang memang terlihat tipis-tipis ya, tapi masih dalam kondisi yang berbahaya. Jadi kita masih diharapkan untuk tidak terlalu banyak berada di luar ruangan ya, Cik Tunumpuan. Bahkan di dalam aja kadang-kadang kita merasakan juga hawanya itu berbeda ya. Dan mata perih ya, saya merasakan mata perih. Dan ya kayak kita menghisap, gimana menghirup ya, bukan menghisap, menghirup udara yang tidak sehat gitu kira-kira ya. Jadi berbahagialah Anda yang mungkin di daerah Anda tidak ada yang namanya kabut asap ini, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi bagi kita perbanyak minum air hangat ya. Perbanyak minum hangat, air hangat, jangan air es. Bersama saya Bintang Leli Sartika, saudara, kita akan melewati 2 jam kebersamaan kita di Dangdut Yuk ya, tapi dipotong juga nanti dengan seruan azan asar ya untuk Kota Pekanbaru yang masuk pada pukul 15 lebih 33 menit. Nah segera kita sapa penelpon yang sudah antri di ujung telepon masing-masing. Yuk, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempat RI, selalu di hati Kaleli.
0: Oke, makasih.
1: Apalagi sehat.
0: Ya sehat. Apa? Iya, apa lagunya?
1: Lagunya dari siapa, Galeli? Dari Obi Mesti, judulnya Dahsyat.
0: Oke, ditunggu.
1: Ditunggu. Salam-salamnya untuk Galeli yang lagi bertugas. Mudah-mudahan asap cepat hilang ya, Galeli ya.
0: Mm-hmm.
1: Malam berturun hujan, syukurlah kepada Yang Maha di atas. Terus untuk Kak Iyus, apa kabar Kak Iyus ya? Untuk sini ini Perawang, terus untuk Kak Adeng Desia di Perempat udah kuat nih Kak Adeng masuk sini ya kan, acara dangdut. Terus untuk siapa lagi ya, untuk Nena Aska, apa kabar Kak Ros juga, salam untuk Bapak Tami, ada Tika, juga ada Selfie, ada Bunda Surtini, Bunda Kembar, Bunda Surtini ada pantun untuk Anda ya. Jalan-jalan ke Perawang, singgah sebentar di Pekanbaru. Sudah lama, sekarang baru hujan sekarang, mudah-mudahan asapnya akan hilang selalu. Lihat ya Kak Bintang, ditunggu
0: okay.
1: Lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Menyusul langsung di belakang Amin Ambo, Dangdut Yuk.
2: Dari Perempat Pekanbaru, selalu di hati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Mas Yon.
2: Betul, Mas Yon.
0: Kenapa? Ada apa?
2: Gak ada apa-apa.
0: Oh, gak ada apa-apa, kirain ada apa gitu kan. Gimana proyek kita?
2: Alhamdulillah berkat doanya Kak Bintang.
0: Aduh, enak kali lah ya.
2: Kali apa ini, kali Ciliwung, kali...
0: Kali deras jauh kali ke Jakarta. Di sini gak ada kali ya?
2: Ya jauh kali-kali lagi.
0: Apa lagu Mas?
2: Jaluk lagu
0: apa?
2: Lagu ku lah.
0: Apa lagu Mas Yono?
2: Iya.
0: Ih sok-sokan.
2: Biar tahu ini kawan-kawan di sini.
0: Oh, ya. Ternyata dia punya lagu sendiri gitu kan.
2: Ya, dari asli kepuk-kepuk kan. Salam-salam. Apa aja lah putu kopi senior tadi. Senior kita kan Mas Amin Ambo itu.
0: Kayak ngono.
2: Pakarnya, seniornya.
0: Mas Yono salah. Mas Yono apa Mas Joko sih?
2: Daryono.
0: Oh Daryono, piye toh. Ah salah aku.
2: Kira spesial untuk Kak Bintang lagi tugas.
0: Gege.
2: Sore hari ini, semoga sehat selalu juga dengan keluarga semua dan
0: saudara. Iya Mas, amin.
2: Ini mana Mama masih kembali, gak ada kabar.
0: Iya aku heran loh. Coba itu dicari tahu kabarnya.
2: Ya nanti saya cari tahu dulu di warung.
0: Ini ya kadang-kadang, nah kena apa juga nih?
2: Efek asap ya.
0: Jangan mau diefek-efekin sama asap ya kan?
2: Memang terasa kalau dari ruangan luar itu terasa kali.
0: Memang, ya, iya benar. Cemana lagi mas? Iya. Ulah-ulahnya itu ya.
2: Ya Allah. Terima kasih.
0: Nih mas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga mas Yono ya. Asap, anak-anak gak sekolah, mak-mak yang jadi sibuk, jadi guru di rumah ya kan. Mending kalau maknya tahu, kalau gak tahu ya cahai hui hui hai. Lanjut lagi, 0761-230606, dangdut yuk.
3: Dangdut perempat pekan baru, selalu diadil.
0: Makasih.
3: Saya.
0: Baik loh bu. Bagaimana ibunya di sana gimana juga, Mak?
3: Ibu alhamdulillah baik.
0: Kan baik juga kan. Ah itu kita kabar-kabar baik aja lah
3: semua. Sudah di apa? Sudah di asap tidak ada ibu sama kerongkongan ya.
0: Sudah kan, padat dah. Tapi di dalam rumah.
3: Ya dalam rumah kan masuk di sela-sela tuh udah tuh ibu tutup pakai kain jendela pun enggak dibuka. Oh, anak ibu panggil tadi pagi kan. Tengok gini kali mah kena asap tuh masuk juga nih dari tua dari apa itu kali. Kali ini kan rumah kami ini rumah lama, ada apa aneh di atas tuh kan ini, apa namanya kalau orang
0: ventilasi,
3: piri-pirinya
0: tapi iya piri-piri ventilasi kata orang sekarang tuh.
3: Iya, itulah masuk juga
0: enggak mungkin. Iya.
3: Setinggi itu menjangkau-jangkau kan ventilasi aja sakit.
0: Berarti kita yang pakai masker di dalam rumah juga harus pakai masker ya Bu
3: pakai
0: Emma.
3: Pakai masker.
0: Iya alhamdulillah. Iyalah. Sehat-sehat ya, lah kita ya Bu ya.
3: Iya, alhamdulillah enggak bintang.
0: Iya,
3: anda apa kali loh. Tapi kalau di kampar hujan ya enggak bintang.
0: Katanya di sini pun kemarin hujan tapi enggak terlalu berpengaruh lah karena kalau cuma hujan di satu wilayah sama aja yang bohong kan.
3: Kayak Rumbai enggak ada loh enggak bintang
0: hujan. Makanya kami juga enggak ada.
3: Kata orang kata Otojo ini waktu itu lebar kali di 13 Kota Kampar kan.
0: Iya.
3: Kami lebar di sana.
0: Itulah mungkin makanya.
3: Bagian kita lagi nanti.
0: Mudah-mudahan aja lah ya. Kita berharap yalah, itu doakan aja. Iya Bu Emma.
3: Apa lagunya hujan aja lah dari Yeri Susan biar hujan nanti.
0: Iyalah kita doa hujan ya. Oke siap.
3: Oke iya. Iyalah salamnya untuk semua yang lagi monitor keempat aja ya Kak Bintang.
0: Oke Bu Emma.
3: Semuanya sehat selalu.
0: Amin. Selalu amin.
3: Dari kabut asap dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai.
0: Oke.
3: Nah istimewanya buat Kak Bintang.
0: Makasih Bu Emma.
3: Selalu bahagia selalu.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya. Amin. Dan aktivitasnya lancar sampai kapanpun.
0: Amin.
3: Insya Allah pulangnya nanti Kak Bintang dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
3: Sampai ke rumah. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Assalamualaikum Kak Bintang. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Emma dari Rumbai ya. Doa kita satu-satunya sekarang doa semua bersama itu adalah ini kabut asap bisa segera hilang ya kan. Dan petugas-petugas yang ada di lapangan dijaga lah ya. Semoga mereka selamat dalam berjibaku bersama dengan lahan-lahan yang sudah terbakar di sana gitu ya. Kita doakan sama-sama. Satu lagi yuk mari 0761-230606 dangdut yuk.
4: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo.
4: Apa kabar Mbak? Apanya Fania Mbak?
0: Sehat, Cinta. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana nih?
4: Ayo, dengan siapa ini? Udah lama nggak dengerin suara Mbak Lin.
0: Saya mah jarang-jarang ya kan.
4: Iya, makasih Mbak. Keluar suaranya di RRI.
0: Saya keluarnya malam, kalau nggak malam subuh ya Mbak. Maaf. Jadi saya sering ya Bintang tuh kan memang kebiasaannya keluarnya malam gitu.
4: Kalau siang
0: enggak
4: usah.
0: Kalau siang mah ini sudah alhamdulillah gitu kan. Ada apa namanya? Muzizat kayaknya nih bisa keluar siang gitu kan.
4: Semoga Mbak Bintang selalu sehat ya.
0: Makasih loh. Berarti ini Mbak Ros nih kayaknya ya?
4: Iya.
0: Oh, benar. Untuk enggak salah tempat.
4: Dari Pia Palen.
0: Pia Palen yang mana sayang?
4: Judulnya sayang.
0: Oke siap
4: lagi
0: ditunggu.
4: Buat yang lagi punya siaran dalam apa enggak dengar.
0: Maaci kan. Maaci.
4: Salamnya boleh Mbak Din.
0: Sile.
4: Buat Bunda Aini sama Mbak Tina di Tawang. Amin ambo Bu Emma sehat selalu Bu Emma. Mama Fahmi juga Nina Aska. Bu Yusuf Dharma Papa Simpong Pak Mali sehat selalu. Juga buat Fania.
0: Baik.
4: Sehat selalu.
0: Makasih. Betul.
4: Itu aja kayaknya Mbak
0: Tina. Iya deh.
4: Lagunya khusus buat Mbak Bintang.
0: Gih, makasih Suwun Mbak Yu.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ojo Amin, Mas Yono, Bu Emma dan Mbak Resku. Sekarang kita berdendang bersama dulu ya. Dimulai dari Abim Ngesti Dahsyat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
4: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
3: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
4: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
3: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
4: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
3: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
4: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
3: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
4: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
6: Baik, Cik Tu dan Puan, kita rehat sejenak ya, karena sudah memasuki pukul 15:33 masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru. Kami akan hadir kembali di Dangdut Yuk setelah kumandang azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Puan, pemerintah Kota Pekanbaru berharap dapat menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, UIN Suskaryau, guna mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap terjadi di daerah Panam pasca turunnya hujan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan bahwa Kota Pekanbaru saat ini sangat membutuhkan ruang tambahan untuk menampung dan mengalihkan air sehingga permasalahan banjir dapat segera teratasi. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan 2026 UIN Suskaryau dengan materi bertajuk peran kepemimpinan generasi muda di tengah transformasi nasional yang berlangsung di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menjalin kerjasama yang baik yang bisa diwujudkan dalam membangun waduk di lingkungan kampus UIN Suskaryau, di mana kampus ini memiliki luas lahan yang cukup memadai. Karena itu dilihat ada peluang besar untuk kerjasama membangun waduk di wilayah tersebut. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Ya baik Cik dan Puan, kembali lagi kita di Dangdut Yuk untuk sesi kedua. Ya yuk mari gaskan. Kita kembali di Dangdut Yuk, masih bersama saya Bintang Lely Sartika di sini Cik Tuan dan Puan. Jangan ragu dan jangan malu-malu ya. Yang mau mencoba-coba baru bergabung silahkan, jangan takut ya. 0761236006 Dangdut Yuk. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Yuk.
0: Nah, dengan siapa di mana?
1: Ari di Samarinda.
0: Ari di Samarinda.
1: Ya.
0: Aduh, salam kenal ya. Jauh ya. Nih, tetangga jauh. Ya. Udah sering gabung dengan Dangdut?
1: Belum.
0: Belum ya, baru kali ini ya.
1: Iya,
0: ya, saya Bintang di sini. Ari mau lagu apa dengarkan sore ini?
1: Request lagunya Dewi Persik.
0: Dewi Persik yang mana?
1: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Yuk ditunggu. Itu aja?
1: Itu aja.
0: Oke, makasih Ari.
1: Ya.
0: Terima kasih Ari dari Samarinda. Singkat, padat, cepat ya. Aduh, semoga di hari-hari berikutnya bisa bergabung lagi. Yuk lanjut di belakang Ari. Dangdut Yuk.
2: Dangdut berempat selalu di hati. Apa kabar?
0: Baik.
2: Bintangku.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Mau minta lagu.
0: Apa lagunya nih?
2: Lagu Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut.
2: Iya.
0: Oke, kita kopikan sore ini ya.
2: Oke. Salam-salamnya istimewa untuk Bintang, sehat selalu.
0: Amin, makasih ya. Pak Mali.
2: Untuk siapa tadi yang gabung?
0: Ari dari Samarinda, betul.
2: Siapa tuh?
0: Ari dari Samarinda.
2: Oh, Ari ya.
0: Iya.
2: Ari Samarinda. Jauh di sana, dekat
0: iya.
2: Di telinga.
0: Dekat di telinga ya.
2: Sehat selalu juga.
0: Mm-mm.
2: Untuk Ibu Farida juga itu di Palu.
0: Palu ya.
2: Sudah lama juga enggak kedengaran. Nah, ada juga siapa tuh yang dari Sulawesi? Lupa namanya Bintang. Moga-moga dia mendengar lah ya. Selalu juga.
0: Mm-mm.
2: Untuk di Pekanbaru ada Nena Aska, Bu Surkini.
0: Iya.
2: Ada juga siapa tuh? Mama Indah juga ya. Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Istimewanya untuk Bintangku.
0: Makasih.
2: Sekian, terima kasih dari Pak Mali Pekanbaru.
0: Sami-sami.
2: Selamat sore Bintang.
0: Selamat sore juga Pak Mali. Terima kasih sudah bergabung di Dangdut Yuk sore ini. Lanjut lagi di belakang Pak Mali, kita masih sapa-sapa pendengar pecinta lagu-lagu dangdut Indonesia, Cik Tuna Puan. Udah ada gak ya lagu ala-ala barat gitu? Lagu dangdut versi barat gitu ya kan? Mana tahu kan ya. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit lagi di program Dangdut Yuk ya. Mana kalian yang sedang berada di dalam perjalanan? Jangan sampai lengah ya. Apalagi sekarang kabut asap masih melanda Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya. Tapi katanya kayaknya enggak sekitarnya deh. Kemarin beberapa waktu lalu ada yang bilang enggak ada asap di tempatnya. Kayaknya di Pekanbaru aja yang pekat nih. Gimana ya? Kita harus pantau pakai apa namanya? Pakai satelit kayaknya ya. Di mana aja yang dampak asap ini sangat terasa gitu. Yang jelas Pekanbaru sangat terasa ya. Karena sangat terasanya apakah anak-anak diliburkan ya kan. Nah, kalau di daerah-daerah lain seperti apa? Mudah-mudahan ya enggak terlalu seperti di Kota Pekanbaru, terasa sangat terasa bekas pembakaran gitu kan. Asapnya enggak enak, enggak betul-betul enggak enak. Dan apa yang dilakukan oleh petugas Manggala Agni, BPBD, ya Damkar dan lain sebagainya, TNI yang berjibaku untuk melakukan pemadaman. Apalagi kalau gambut kan agak-agak lama juga ini ya. Dia mati, padam, tapi asapnya terus membumbung begitu nih. Mudah-mudahan segera dan apa namanya operasi hujan buatan ini mudah-mudahan juga membantu ya. Baik, saudara Citrompuan, langsung saja kita nikmati dulu dua dendangan lagu dangdut yang sudah terpilih, ada Dewi Persik dan Kopi Dangdut bersama Fahmi Sahab ya, bersama di Dangdut Yuk.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ya, kembali lagi di Dangdut Yuk kita sore ini, Cik Tuan Puan ya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung bersama tadi dari Ocho Amin, Bu Emma, ada Ari dari Samarinda, Pak Mali, Mas Yono, Mbak Ros ya. Dan yang mungkin sekarang ini sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Yang jelas lagu-lagu, persembahan lagu-lagu dangdut masih akan mewarnai kebersamaan kita. Kita sapa lagi berikutnya ya. Dangdut Yuk. Aduh. Dangdut Yuk. Halo. Dangdut Yuk. Oke, mungkin belum tersambung dengan baik dari sana ya. Kita beralih ke penelpon berikutnya. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Yuk.
0: Ayo.
1: Orang tuh gak mau, doa yang mau tuh aku.
0: Itulah, jadi dia ngasih kesempatan. Udahlah Bu Yus aja lah gitu ya kan.
1: Iya. Lagunya apa tuh?
0: Apa tuh, apa? Gejolak Asmara, apa Nasar ya?
1: Apa?
0: Gejolak Asmara, Gerimis Melanda Hati. Aduh, Cinta dari Itje Trisnawati, mau gak?
1: Cinta dari Trisnawati ajalah.
0: Oke deh.
1: Hati yang sedang berbunga-bunga kan bintang.
0: Wih, kok aku pula yang dibilangnya kan. Tuh suka cari kambing hitam nih kan.
1: Iya, nampaknya.
0: Memanglah.
1: Kalau enggak gitu enggak enak, kalau enggak nyambung diam aja, makasih selama ikut anda enak.
0: Enggak enak rasanya. Gitu ya, jadi harus berantem dulu kita?
1: Berantem dulu.
0: Bisa-bisa kayak gitu, bisa-bisa pula kayak gitu permintaannya ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emak yang satu nih ya.
1: Ya tidak, Allah, artikan kenapa tuh enggak enak jadi.
0: Enggak enak ya, ya udahlah ya, kalau begitu.
1: Iya, yang enaknya diapakan sikit, digilik-gilik.
0: Ya, iyalah.
1: Yalah salamnya Pak Mali, Bu Ros, Acu Amin, Ibu apa tuh?
0: Ibu apa?
1: Pina di Perawang. Pina anakku udah masuk?
0: Enggak, mungkin lagi sibuk loh kakaknya loh.
1: Oh, dia pergi ke Palembang tuh.
0: Lagi pergi Palembang dia jauh-jauh kayaknya.
1: Iya, itu aja lah. Istimewanya buat bintang aja ya.
0: Oh, oke deh.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Sore juga Bu Yus. Kan Iko datang juo nyawa, awak kira lah hilang pula orangnya kan. Yuk, dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati, assalamualaikum Mbak Bintang.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Simpson. Iya, sama-sama. Sama-sama panas lho. Semua.
2: Iya, banyak minum.
0: Iya.
2: Sudah itu masuk pula abu lagi itu.
0: Iya, itulah. Cemana lah ya kan.
2: Yang penting kita doain hujan aja lah itu.
0: Iya.
2: Lagunya Mbak Bintang. Lagu Cacandika lah.
0: Apa tuh?
2: Semua orang tahu
0: Caca Handika.
2: Semua orang tahu
0: iya. Semua alamnya orang
2: ada.
0: Belum lagi dicek nih.
2: Boleh salam nih Nong. Alamnya buat bintang yang lagi tugas, selalu sehat selalu, murah rezekinya, cukup bekerja, panjang umurnya, banyak bisnya, pulang hati-hati. Yaitu siapa Sengkor dan Catanya Mulai Kerimun ya. Papi BT, yaitu Tina di Perawang, Bu Ros di Rumbai, Adika di Syaulu, Adika di Kampar, Ojo Amin, Ojo Buyung, Ojo Gawai, yaitu Pak Diman, Pak Bunda Aini ya, Bunda Aini, yaitu Pak siapa, Pak Diman, yaitu si Bu Minar ya, Pak Dianto dan Nuraini ya. Semua lah tanpa kecuali. Bu Suryani udah ada kan?
0: Iya ada.
2: Terima kasih ya, itu aja lagunya. Terima kasih banyak.
0: Oke, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan. Itu dia tadi ada Bang Simpson. Lanjut. Dangdut yuk.
3: Yuk. Dangdut perempat selalu di hati.
0: Oke, cucu, mamanya Fahmi.
3: Mbak Tika.
0: Kenapa?
3: Apa kabar?
0: Baik, sehat. Alhamdulillah.
3: Semoga kabar baik.
0: Amin. Sehat-sehat kita. Itu yang paling utama. Apa lagunya ini?
3: Lagunya Candu Kamu Aja.
0: Candu Kamu Aja.
3: Ya, dari Siti Badriah.
0: Oke.
3: Salamnya dibungkus rapi aja buat semua pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru. Tanpa terkecuali, sukses jalan membati kali bertugas sampai tuntas. Semoga selalu.
0: Makasih.
3: Berkah rezekinya selalu.
0: Amin.
3: Dan sehat. Untuk panianya juga. Istimewanya buat keluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Tika.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Candu Kamu. Wah, judulnya ngeri ya. Kita cek-cek sambil cek-cek lagunya ya. Candu. Nanti lupa saya malah kalau nanti itu kutunggu nanti ya kan. Malah saya lupa, enggak enak, kasihan ya kan. Ah, itu dia. Mana dia nih? Candu Kamu, Siti Badriah tadi ya. Iya deh kalau gak salah. Candu Kamu ya. Aduh. Ini ke lagu dangdut. Karena belum dapat ini. Emangnya ada di lagu Candu Kamu ya. Hah. Aduh mbak, sudah mati anunya ya kan. Candu Kamu. Kayaknya gak ada deh, dicari-cari semuanya ini ya. Udah saya searching semuanya ini. Ah, tuh susah kan. Tuh langsung mati pula. Yuk kita sapa dulu satu lagi yuk. Dangdut yuk.
3: Yuk. Gak nemu Mbak Tika.
0: Ah untungnya gak nemu loh. Gak ada Candu Kamu loh.
3: Yaudah diganti dengan lagu dari Happy Asmara. Santuy aja kuy.
0: Happy Asmara.
3: Iya santuy aja kuy.
0: Santuy. Happy Asmara. Jangan dramatikan nanti habis pula gak ada juga ya kan. Iya. Ya kan. Ya. Oke, santuy aja ya Happy Asmara. Oke.
3: Santuy aja cuy. Iya, cuy. Terima kasih Mbak Tika.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Keberuntungan berpihak kepada Anda. Itu dia ya. Empat lagu yang akan kita nikmati bersama. Kita ke Ice Trisnawati dulu untuk Bu Yus ya. Aduh, cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Ya, udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayah ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita untuk jam 17 waktu Indonesia Barat, di mana mewakili mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah SH, melepas 4 putra putri terbaik dari daerah yang akan mewakili Provinsi Riau pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Pelepasan ini berlangsung tadi pagi ya, Cik Tuan dan Puan, Jumat 28 Agustus 2026, di mana pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti turut memberikan sagu hati kepada masing-masing peserta sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih pada MTQ tingkat Provinsi Riau. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa generasi muda Kepulauan Meranti mampu bersaing dan berprestasi meski daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dan apresiasi juga diberikan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ yang terus melakukan pembinaan terhadap generasi muda Meranti, dan berpesan agar peserta menjaga kesehatan, terus mengasah kemampuan, dan tetap memperhatikan pendidikan, dan memastikan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus memberikan perhatian terhadap pembinaan generasi muda di bidang Al-Quran. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Terima kasih Cik Turumpuan, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru pada sore hari ini ya. Dan saya akan memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Pekanbaru ya, karena memang Cik Turumpuan selama libur ya, atau libur panjang, apalagi sekarang ya, memang kalau libur sih jangan di luar dulu gitu ya. Tetapi memang liburan tidak selalu dimanfaatkan ke mall saja ya, tapi liburan ini dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, salah satu destinasi yang dapat menjadi pilihan kami rekomendasikan adalah The Kebon Park. Destinasi yang berada di Jalan Beringin Air Hitam, Payung Sekaki, Cik Turumpuan. Dengan suasana yang tempatnya hijau, rindang, dan cocok untuk bersantai bersama keluarga. Lalu fasilitas apa aja dan daya tarik apa aja di The Kebon Park ini, Cik Turumpuan? Ada area bermain anak, karena di sana menyediakan ruang bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak, atau playgroundnya ada, kemudian ada wahana air, ada tersedia permainan bebek-bebekan di atas air, ada spot unik yaitu bangunan-bangunan rumah kayu yang menarik, Cik Tuan dan Puan ya. Dan untuk masuk ke destinasi The Kebon Park ini, Cik Tuan dan Puan, tidak terlalu mahal, masih terjangkau kantong ya Cik Tuan dan Puan. Jadi Anda yang mungkin baru tahu boleh menjajal tempat ini, karena di sana ya asri karena penuh dengan bunga gitu, sesuai dengan judulnya The Kebon Park ya, Cik Tuan dan Puan. Dan kegiatan yang bisa Anda lakukan di The Kebon Park ini banyak sekali. Wahana-wahana permainan anak, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi dengan konsep yang berbeda di setiap lokasi wisata yang ada di Pekanbaru, tentunya kita bisa memilih tempat rekreasi sesuai dengan kebutuhan, baik untuk menikmati suasana alam, bermain bersama anak, maupun sekedar melepas penat di ruang terbuka ya. Itulah salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi di destinasi wisata lokal, yaitu The Kebon Park yang berada di Jalan Beringin Air Hitam, Payung Sekaki. Kita lanjut nikmati lagu-lagu enak ya. Kita masuk ke segmen lagu-lagu Melayu kembali untuk Anda yang sedang menikmati santai di sore hari ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak sih kita mikir, capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
2: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal gak selalu begitu.
3: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
1: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
4: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
3: Mulai kecil itu nggak salah. Yang salah kalau nggak mulai sama sekali.
1: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: Terhadap guru hendaklah hormat. Petuanya didengar, amanahnya diingat, petunjuknya diikut secara cermat, pengajarannya diterima sepenuh minat. Terhadap guru hendaklah sopan, lembutkan lidah dalam percakapan, jernihkan muka bila berhadapan, dahulukan guru bila berjalan. Terhadap guru elokkan perangai, jangan sekali memandai-mandai, nasihatnya diikut, petua dipakai, tekun belajar, janganlah lalai. Terhadap guru jangan menyanggah, tunjuk ajarnya jangan dibantah, bila bertanya elokkan tingkah, supaya belajar beroleh berkah. Terhadap guru jangan menyombong, membusungkan dada, mengembangkan hidung, petuanya diambil, amanah dijunjung, supaya berkahnya sambung bersambung. Terhadap guru bersangka baik, lebih kurangnya jangan diusik, ambil ilmunya secara baik, bagai menimba air di tasik. Terhadap guru janganlah ragu, petuanya dinanti, amanah ditunggu, jangan dihitung masa berlalu, supaya semangatmu tiada layu. Terhadap guru hendaklah kasih, tunjukkan hati lurus dan bersih, jangan dikira penat dan letih, ilmu ditimba menjadi benih. Terhadap guru jangan berdusta, bercabang lidah bersilang kata, supaya tercapai sebarang pinta, hidup pun tidak beroleh nista. Terhadap guru jangan khianat, di muka memuji, di belakang mengumpat, bersihkan hati, luruskan niat, supaya ilmu beroleh berkat. Terhadap guru jangan berdendam, baiknya diambil, buruknya dipendam, daripada bercanggah eloklah diam, supaya keberkahannya tiada padam. Maruah guru dijaga, peliharalah aib dengan malunya, bantulah segala keperluannya, supaya kita beroleh berkahnya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sodao, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, baca banyak tuan rompuan, dimanapun berada bersama kami program 4, pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 6:04 petang. Untuk kita kaum muslimin muslimat pekan baru dan daerah yang sewaktu sholat fardu maghrib hari ini masuk nanti pukul 6:22 atau pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Sebelum surat azan maghrib, kita akan menyimak nanti pembacaan suci Al-Quran beserta dengan diawali dengan mimbar Islam. Kita bergabung dengan program Mas 1 untuk program tersebut.
4: Seperti biasa, kami akan hadirkan nanti ke ruang dengar Anda tausiah mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran dan kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah rangkaian mimbar Islam dan juga azan maghrib, kami akan kembali hadir tentunya dengan informasi religi yang mudah-mudahan ini dapat menjadi pengingat dan juga menambah wawasan keislaman kita. Jadi tetap bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: pojok adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Pro 1.
4: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar Islam ke ruang dengar Anda, di mana kita akan mendengarkan tausiah dengan judul kajian fikih munakahat yang akan disampaikan Ustadz Ali Imron SAG. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, tentunya para pemirsa atau pendengar yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini tentunya Allah masih memberikan satu nikmat dan kemuliaan kepada kita. Allah memberikan satu kenikmatan yang luar biasa kepada umatnya, sehingga pada sore yang sangat mulia ini, menjelang maghrib yang sangat mulia ini, tentunya kita masih merasakan nikmat luar biasa dengan RRI yang ada di Provinsi Riau yang mulia ini. Dan tak lupa salam, mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya harapan kita bersama, kita selalu untuk memperbanyak membaca selawat kepada beliau, insyaallah sabat demi sabat akan sama-sama kita rasakan. Tentunya kita harapkan besok dari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pada kesempatan yang sangat singkat ini. Adapun tema yang sangat sederhana ini, yaitu tentang fikih munakahat. Fikih tentang menjelaskan tentang pernikahan. Tentunya banyak sekali yang telah menjelaskan, banyak sekali yang sudah membawarkan tentang suatu pernikahan, termasuk tujuannya apa. Bahwa pernikahan ini salah satu amal ibadah yang sangat mulia, amal ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk amal ibadah yang dicontohkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagaimana cara kita agar suatu pernikahan ini mencapai suatu kebahagiaan yang akan kita petik, menjadi amal ibadah yang sangat mulia. Kita contohkan bahwa pernikahan ini salah satu adalah bagaikan sebuah bangunan, bagaikan sebuah gedung. Kalau seandainya gedung ini dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin, insya Allah setinggi apapun yang kita inginkan, sebesar apapun yang kita harapkan, insya Allah gedung ini akan berdiri dengan kokoh dan aman. Dan apalagi kita akan membentuk satu rumah tangga yang kita idam-idamkan, rumah tangga yang selalu kita harapkan, tentu kita perlu untuk mempelajari, mentelaati bagaimana tata cara satu pernikahan, tentunya yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang pernikahan tersebut. Para pendengar yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan dari awal tentunya tentang bagaimana, yaitu suatu pernikahan tersebut. Kita perlu ingin tahu dasar-dasarnya pada umumnya suatu pernikahan tersebut. Tentu kita mengawali dengan kata nikah tentunya. Nikah di dalam kamus Isanul Arab berakar dari kata nakaha, yunakihu nikahan, yang artinya adalah sama dengan tazawwud atau akad nikah yang dinamakan an-nikah. Termasuk Allah menjelaskan dalam Al-Quran, apa Allah Subhanahu wa taala, wangkihul amyam minkum, yang artinya maka nikahkanlah atau kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh. Hal ini jelas di mana ayat menjelaskan dalam diri kita untuk merekrut dalam diri kita yang bermakna tazwij, yang artinya perkawinan. Dan di mana juga dijelaskan, dan kata kamus yang kalau kita lihat yang kontemporer itu Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata wato atau nikah yang artinya setubuh, zawat yang kita sama dengan kata an-nikah yang artinya suatu pernikahan. Tentu pernikahan ini salah satu adalah yang sudah dicantumkan dalam undang-undang suatu pernikahan, agar kita menjalankan sesuai dengan aturan-aturan, mengikuti tata cara bagaimana apa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. di mana undang-undang tersebut dalam nomor 1 tahun 1917 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita bagi suami istri dengan tujuan untuk apa? Membentuk keluarga yang sakinah atau keluarga yang sama apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan suatu pernikahan inilah yang akan membentuk bagaimana dalam rumah tangga akan memiliki keindahan. Rumah tangga menjadi suatu dambaan, hati kita tentu menjadi tenang. Karena intinya suatu pernikahan adalah menjadikan ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam jiwa kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Itaskunu ilaiha." Kita akan menjadi tenang. Tentu dengan ketenangan ini kita perlu untuk mempersiapkan agar rumah tangga kita ini menjadi aman dan tenteram. Rumah tangga kita ini akan menjadi aman dan sentosa. Tentunya perumpamaan di awal tadi bahwa gedung yang tinggi, rumah tangga yang sudah kita awali dengan baik, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan bekal yang akan kita persiapkan. Tentunya apa yang dipersiapkan? Yang diajar Rasul menyatakan agar bangunan kita ini tidak roboh, bangunan kita tidak hancur, tentunya kita mengikuti tata cara apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa hal yang saat mulai yang diantara adalah kata Rasulullah SAW itu tungkahul mar'atu arba'ah, ternyata nikailah seorang wanita, nikailah seorang perempuan ternyata dengan beberapa kriteria, dengan 4 syarat. Apa di antara 4 syarat? Yang pertama kita perlu mempersiapkan ternyata adalah perlu kita mempersiapkan. Yang pertama adalah 5 liha. Yang kedua li jama liha. Kemudian li hisabia, ya, li diniha. Kalau seandainya 4 syarat ini kita miliki, yakinlah akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama harapan kita bersama dengan kita kembali mengatakan kita bersama, mudah-mudahan dengan suatu pernikahan inilah, dengan pernikahan yang akan diharapkan, yang akan kita niatkan sama-sama untuk menjadi suatu kemuliaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishin ila akhirih. Ternyata suatu pernikahan adalah kita laksanakan dengan amal ibadah dengan ikhlas semata-mata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Terima kasih. Dimakrumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, selanjutnya mendengar kita akan dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah yang kita tunaikan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pendengar, di informasi dan musik religi pada petang hari ini kami mengangkat tema sholawat Nabi ini bawa keutamaan besar bagi umat Muslim. Dilansir dari laman rri.co.id yang melansir dari kanal YouTube Habib Muhammad Al-Habsyi pada Rabu 26 Agustus 2026, sholawat pendengar ini merupakan salah satu amalan yang dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk kecintaan dan juga penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kaum mukmin untuk bersholawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Salah satu bacaan sholawat yang sering diamalkan adalah Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sobihi. Bacaan tersebut merupakan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala ini melimpahkan rahmat, kemuliaan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya. Dan yang menarik juga pendengar, keutamaan sholawat ini bukan hanya berkaitan dengan penghormatan kepada Rasul, tetapi juga memberikan keutamaan bagi umat yang mengamalkannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
2: Halo Ibu Mita.
3: Halo juga.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
3: Oh.
2: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru. Makna berserah diri, makna tawakal sesungguhnya dalam Islam adalah berserah diri sepenuhnya pada Allah setelah berikhtiar atau berusaha dengan maksimal. Secara bahasa, kata tawakal berasal dari akar kata bahasa Arab tawakkala yang berarti menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan urusan kepada pihak lain. Dalam istilah agama, tawakal adalah amalan hati yang menyandarkan diri secara benar kepada Allah semata untuk meraih kemaslahatan atau menghadapi kesulitan. Tawakal yang benar mencakup dua hal yang utama, ikhtiar maksimal, menyandarkan diri kepada Allah, tetapi juga diiringi dengan ikhtiar maksimal terlebih dahulu dengan usaha nyata, kerja keras dan doa. Berpangku tangan tanpa berusaha bukanlah tawakal, melainkan sikap malas. Pasrah kepada hasil setelah ikhtiar dilakukan, hati menjadi tenang dan ikhlas menerima apapun hasil akhir yang ditentukan oleh Allah, karena yakin itulah yang terbaik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik, kita nampak bersama kami program Hampa Republik Indonesia Pekanbaru pukul 8 lewat 3 menit. Sudah saat ini kami hadirkan pula cerita legenda. Kali ini saya kutipkan judulnya Sang Kuryang. Setelah itu nanti pukul 8.30 sampai pukul 10.30 malam kita akan menikmati lagu-lagu Melayu di program Serandung Melayu.

Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi.

dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang.

Suatu hari seorang Raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering.

karena dia adalah jelmaan seorang dewi kayangan. Dalam sekejap, dia hamil dan melahirkan seorang anak.

0: raja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah.
1: Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya.

karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana.

Ini Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang

Ketika berburu, sang kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan.

0: mengejar dan mencoba memanahnya. Akan tetapi dihentikan oleh Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari Sang Kuryang, yaitu Celeng Wayungyang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, Sang Kuryang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sang Kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah.
1: Pergi kau, anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya.
0: Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang Kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi.

Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian

selama ini dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat.

Tanpa sengaja Sang Kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sang Kuryang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati. Hari demi hari Sang Kuryang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sang Kuryang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Sang Kuryang. Akan tetapi Sang Kuryang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi.

suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, sang kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan sang kuryang. Tetapi sang anak membantah. Sang kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi sang kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu satu malam. Sang kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu.

bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting mulai membentuk gunung Burangrang dan bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi,

dan air sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan Sang Kuryang, Dayang Sumbi

Sumbi membentangkan kain putih yang bercahaya. Memukul alu ke lesung hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu sang pria pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba.

dan menelungkupkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sundi, kemarahan Sang Kuryang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Baik, nyetir rombon pukul 8.50 menit. Pukul 8.30 hingga pukul 10.30 kita menikmati lagu-lagu Melayu di program Senandung Melayu. Dan nyetir rombon yang anak kampung, boleh saya bukakan teleponnya. Maksudnya saya terima di 0761236006. Untuk lagu yang saya siapkan sudah ada, tapi boleh juga cari yang lain. Asalkan sebut judulnya ya, mudah-mudahan dapat sediakan tentunya lagu-lagu Melayu ya, sesuai dengan program kita yakni Senandung Melayu. Untuk sementara beberapa lagu yang sudah kita sediakan di program Senandung Melayu malam hari ini, ada Zapin Usi Musik, Zapin Wasiat, Zapin Melayu, Zapin Bahari, Berharap, Budak Sekarang, Rindu-Rinduan, Adat Berkasih, Pemuncak Payung. Ada juga Zapin Anak Dara, Irit Bustami, Jagat Bersama Iqbal Mahendra, Mabuk Kepayang, Kiki Taupik, Natasha Memilih Kawan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global.

digital. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Adik makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: Baik, sudah 1 jam kita nikmati lagu-lagu Melayu di program Senandung Melayu. Tersisa 1 jam ke depan sampai pukul 10.30. Saat ini pukul 10.37 ya. Kurang dari 1 jam laganya. Sudah ada tadi yang masuk WhatsApp ya. Dari Rangga Buana minta lagu Joget Anak Dara. Salam buat Bang Harun, Bang Jafri, Musir. Sudah lama. Berarti masih ingat dia ya. Suci Raslia, Mang Amran di Pro 1 juga. Oh ya, terima kasih Rangga Buana di Kulim. Yang telepon saya juga silakan di 0761-23606. Tadi kita sudah buka telepon juga. Tapi ternyata nadanya tadi enggak buka ya. Sekarang sudah. Untuk lagunya silakan dipilih sendiri, mudah-mudahan dapat kami siapkan. Sedangkan lagu yang kami sediakan juga ada Zapin Rindu dan Mempuyuh bersama Da Anak Dara Zapin Berzapin Mainang, kemudian Memilih Kawan. Terima kasih yang baru saja miss call di 0713606. Ada telepon jadi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Haru, Bang Harun.
2: Yo, dengan Pak Ci
3: Simpson lama apa aja?
2: Simpson, silakan Bang Simpson.
3: Apa kabar tuh sebelah?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat,
2: sehat nih. Sehat tapi agak slemo.
3: Slemo, cuaca
2: pilek-pilek.
3: Cuaca banyak apa debu-debu nih sekarang buat nih.
2: Ah, itu lah.
3: Slemo, awak kalau sesak napas. Luar pajak pun gitu juga.
2: Ah, itulah.
3: Ah, buka jendela, buka pintu, masuk dia abu tuh, kacau dunia. Kemana
2: lagu? Lagu mana bang?
3: Lagu dia apa tadi?
2: Lupa tadi. Kalau apa? Bang cari sendiri judulnya boleh saya cari, tapi kalau yang ada nih,
3: nak duduk termenung boleh tak?
2: Duduk termenung boleh.
3: Ah, itu aja lah duduk termenung. Nah, karena cuaca ini harus duduk termenung.
2: Duduk termenung.
3: Abu nih. Nah, salamnya buat Bang Sarun yang lagi tugas. Saya selalu murah rezeki dia, sukses dan pekerjaannya, panjang umur dan keluarga.
2: Bagusnya.
3: Kau pulang hati-hati. Dan keluarga yang saya mulai kerimun. Siapa Pak BT juga ya. Roti Rumbai, Pina di Perawang, Atika Syahulu, Atika di Kampar, Ojo Amin, Ojo Jawai, Ojo Buyung, yaitu Pak Deyanto dan Nuraininya, Bunda Aini ya. Bunda Aini, yaitu siapa Suryani juga ya, Atik di apa, Rudi dan Nadi juga ya. Semua-semua lah, Mas Baron, terima kasih banyak. Itu aja dong.
2: Terima kasih, Bang Hinson.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Rangga, kemudian ada Bang Simpson, berikutnya siapa lagi? Assalamualaikum, Senandung Melayu.
4: Ya, salam Mas Harun.
2: Dengan
4: Pak PT di Pandau.
2: Pak
4: PT, udah yang keberapa kali?
2: LP. Mana?
4: Pak PT.
2: PT. Oh ya, Buyung Bung Tanjung apa ya?
4: Bujang Tanjung.
2: Bujang Tanjung.
4: Maksudnya PT gitu. PT itu Bandung Endah Tegal Endai.
2: Oh iya.
4: Nah, nyanyinya apa Mas Harun?
2: Iya, apa lagu bang?
4: Lagu apa tuh gini kok? Lagu Melayu, lagu apa?
2: Lagu Melayu ada Demam Puyuh, Anak Dara Desa, kemudian Mabuk Kepai.
4: Kalau lagu Hang Tua ada enggak?
2: Hang Tua biasanya ada, insya Allah ada.
4: Hang Tua lah.
2: Hang Tua Iyet Bustami kan?
4: Ya.
2: Baik.
4: Salamnya untuk Mas Harun, semoga sehat selalu.
2: Yo.
4: Kalau pulang hati-hati. Mas Harun tinggal di mana nih? Jauh?
2: Di lumayan di Kulim.
4: Oh, di mana tuh, dekat Jalan Sumatera? Jauh.
2: 8 km dari sini.
4: Mereka industri.
2: Di belakang Lemayang.
4: Oh, Bekasi. Salamnya untuk Bang Arun, buat saya. Karena kena hati-hati pulang ini kena asap jatuh tu. Ah, salamnya yang kedua untuk tim obat yang terbaik. Papa Simpson, semoga sehat selalu. Pak Rauma, semoga sehat selalu. Dan seluruh pendengar Radio Pro 4, mana saja berada, di mana monitor. Terima kasih Bang Arun.
2: Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Cik Bete, Bang Bete ya, Bujang Tanjung. Ada Rangga di Kulim, Rangga Buana. Ada Bang Simpson di Marapajar. Ada tadi baru saja Bujang Tanjung. Kita sambut lagi penelpon berikutnya. Waalaikumsalam Melayu. Dengan halo
5: Atika.
2: Oh ya, silakan Kak Atika. Di Pasir Putih ya. Oh ya, silakan.
5: Apa Mas? Sri Mersing ada Mas?
2: Sri Mersing. Ada.
5: Kalau enggak ada Sri Mersing, Yasin.
2: Ada Sri Mersing.
5: Kasih Mas. Salam bersama buat Mas. Selamat bertugas yang operator, Kak selalu.
2: Yup.
5: Selamat nanti semoga dilindungi oleh Allah SWT. Yes, selamat sampai ke tempat tujuannya.
2: Yup.
5: Dan dalam berurusan. Dan yep. Yang lain-lainnya, semoga sehat selalu lah, Mas ya.
2: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Atika di Pasir Putih kalau tak silap tadi ya. Berarti tak dekat-dekat juga nih. Bang BT tadi juga di sekitar sana ya, Pasir Putih. Dari Marapajar ada Bang Simpson, Rangga Bonan di Kulim. Baik, sudah 4 penelpon, 1 WhatsApp tadi ya, 3 penelpon. Lagunya kita hadirkan Duduk Termenung Hang Tua, kemudian Zapin Rindu, kemudian nanti Sri Mesing juga.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Lagu Nusantara berirama keroncong atau keroncong Nusantara. Berikutnya ada Sotya keroncong Jawa sampai ke keroncong, kemudian keroncong Kutai, keroncong Sunda juga, Batak dan lainnya. Kita mati hingga pukul 23.50 menit Indonesia Barat. Selepas itu dilanjut nanti menyimak bacaan suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Kami undur diri tepat pukul 12.30 malam atau pukul 00 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

lidah tak bertulang. Sungguh lidah memang tak bertulang. Setiap gerakannya akan menggetarkan pita suara. Dan suara yang keluar, jika tidak bernilai kebaikan, sebaiknya diam. Dan mestinya harus selalu diingat bahwa setiap gerakan lidah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di peradilan Allah nanti. Ya, lidah dan ucapan akan dihisab. Bicara apa dan berkata apa, di peradilan Allah tidak ada pengacara yang akan membela. Di sana lidah hanya akan berkata jujur tentang semua yang pernah diucapkannya. Dan betullah, seharusnya kita diam ketika tidak bisa berkata benar. Kalau dihina, jangan balas dengan hinaan. Rugi mengotori lidah dengan menghina orang itu lagi. Ketika ada orang yang menghina, sesungguhnya orang itu sedang menghina dirinya sendiri. Ketika membalas dengan hinaan, apa bedanya dengan dia? Jangan, jangan. Pahala dan energi bisa habis hanya untuk membalas sesuatu yang tidak penting. Biarkan saja. Sudahi dengan diam dan senyum manis. Berhati-hatilah, karena lidah lebih tajam dari pedang.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.
1: Baik, itu nomor untuk satu nomor lagu yang terakhir dari kebersamaan kita tiap malam kali ini, dari Keroncong Sundari Sukoco Pandanwangi. Selanjutnya nanti kita akan membacakan suci Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 1 hingga 4 bersama Korea Ivan Tinur Solihat.

0: Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kita rombongan hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dan 16/04/1448 Hijriah. Insyaallah kami akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4. Pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut

0: kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cerita Pak Pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Alhamdulillah, senang sekali kembali bersama Fajriya Hidayati dalam rangkaian Tepak Pagi Jelang Tepak Siang. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, Fajriya akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan dalam rangkaian Tepak Pagi Jelang Tepak Siang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan bersama dalam program-program yang menarik dan juga lagu-lagu Melayu pesisir yang akan disajikan untuk Cik Tuan Puan nikmati di akhir pekan hari ini. Seperti biasa, pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan berada dalam rangkaian Mutiara Religi. Kita telah nikmati lagu-lagu religi dan sebentar lagi nanti kita akan ikuti ceramah agama beserta pengajian Al-Quran bersama dengan programa Satu Cik Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, telah kita nikmati ragam rangkaian lagu-lagu islami di kesempatan ini ya. Namun pendengar, untuk hiburan lagu-lagu islami sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini. Karena selanjutnya pendengar, dalam rangkaian Riau Pagi kita akan mengikuti program selanjutnya ya. Kami akan segera hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kebersamaan kita hari ini untuk edisi Sabtu ya, hari yang ke-29 di bulan Agustus 2026 yang bertepatan juga dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita dapat kembali bersua pendengar dalam program Mutiara Pagi, program yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru ya, tentunya ini bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Berharap kami dapat menjumpai Anda tentu semua dalam keadaan yang sehat ya. Semoga segala hal aktivitas yang kita lakukan juga berjalan dengan lancar, aman, dan semoga selalu penuh dengan keberkahan serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini pendengar dalam program Mutiara Pagi ada topik kajian khusus yang akan kami hadirkan, yaitu berkaitan dengan memahami hakikat syukur ya. Itu topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan ini untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar saat ini, sehat ya Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan bahagia.
1: Alhamdulillah, semoga selalu hendaknya begitu selalu begitu ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan Ustaz selalu sehat. Terima kasih nih Ustaz sudah meluangkan waktu untuk menyapa pendengar kita dalam Mutiara Pagi di kesempatan ini dengan topik khusus kita, yaitu memahami hakikat syukur, Ustaz ya.
2: Sama-sama.
1: Iya, baik. Kita akan menghadirkan pembahasan ini, Ustadz, dan tentu kita akan undang juga atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung, ya, pendengar Pro 1. Anda yang ingin bergabung nanti mungkin yang ingin bertanya ataupun juga menanggapi topik khusus kita ini, boleh berpartisipasilah bersama kami di ujung telepon nanti pendengarian. Line telepon akan kami buka 0761-24595, 0761-24595. Atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-7673-991. Mutiara Pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru, juga dapat Anda dengarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru ya, serta juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis. Bisa juga Anda mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Baik, sebelum kami menerima atensi Anda yang ingin berpartisipasi pendengar di awal kebersamaan ini, kita akan simak terlebih dahulu tausiah ataupun juga pengantar tentang topik khusus kita, yaitu memahami hakikat syukur. Segera akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kami persilakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu s-sanihat. Wabifadlihi tatanazzalul khairat. Wabitawfiqihi tatahakkakul ghayat. Walladzi ja'ala lakumul arda firasha. Wassama'a bina'a. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Para pendengar RRI Pro 1 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, di mana nikmat itu wajib hukumnya untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Mudah-mudahan kita yang rajin berselawat, kita mendapat syafaat dari beliau, dan semoga kita masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang Allah sediakan, sepanjang sejarah peradaban manusia di atas muka bumi ini, seumur hidup dunia ini, tidak ada orang yang kaya dan kekayaannya melebihi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada orang yang paling tinggi jabatannya, paling besar kerajaannya, melebihi daripada tinggi dan besarnya jabatan dan kekuasaan Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau memang orangnya sangat kaya sekali. Katakanlah kalau misalnya mau kita bandingkan dengan orang-orang kaya saat ini, siapa misalnya orang kaya saat ini yang punya Meta, yang punya Facebook, Instagram, kita gabung dengan yang punya Google, atau kita tambah kalau dari Indonesia, kita tambah kekayaan Sembilan Naga misalnya, kita kumpulkan kekayaan mereka, kita bandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman, itu tidak ada apa-apanya tuh kekayaan mereka tuh dibanding kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau pernah ingin memberikan makan semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini, mulai dari manusia sampai kepada binatang. Dikumpulkan semua, ingin diberi makan oleh Nabi Sulaiman. Tapi baru ikan paus yang diberi makan oleh Nabi Sulaiman, perbekalan makanan Nabi Sulaiman habis dilahap oleh ikan paus. Allah belum mengizinkan. Tapi pada dasarnya itu menjadi bukti bahwa Nabi Sulaiman itu memang orangnya kaya raya. Bukan cuma kaya, tapi juga seorang pejabat. Kekuasaannya tinggi, jabatannya tinggi sekali, rakyatnya banyak, bukan cuma dari kalangan manusia, termasuk dari kalangan jin, binatang, tumbuhan, awan, tunduk semua kepada Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertanyaannya, apakah dengan kekayaan itu, dengan jabatan kekuasaan itu, sehingga membuat Nabi Sulaiman alaihissalam lalu beliau sombong, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah tidak. Ketika beliau berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istana Ratu Bilqis menuju istana Raja Sulaiman, apa kata beliau? Beliau katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. "Liyabluwani," untuk mengujiku, "Ashkuru am akfur?" Apakah dengan karunia ini aku bersyukur atau sebaliknya aku kufur? Atau ketika Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa semut, bisa langsung berkomunikasi dengan semut, saat itu beliau langsung berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya, "Rabbi auzi'ni," ya Allah ajarkan aku ya Allah, bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, "an ashkura," untuk selalu mensyukuri, "ni'mataka allati an'amta 'alayya," nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Begitu Nabi Sulaiman itu. Kaya raya, jabatan tinggi, tapi begitu dapat nikmat, ini ujian. Bersyukur atau tidak? Para pendengar yang Allah muliakan, maka begitulah bagaimana Nabi Sulaiman itu, walaupun kaya raya, walaupun punya jabatan, tapi beliau selalu, "Ya Allah, jadikan aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, bisa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Engkau berikan." Bagaimana pula dengan syukurnya Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa penasaran oleh Aisyah, karena Aisyah suatu ketika pernah melihat kaki Nabi bengkak. Bengkak karena sholat malam qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran Aisyah. Kenapa penasaran? Tentu Aisyah radhiyallahu anha penasaran bahwa beliau ini adalah seorang nabi, kekasih Allah, dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka, dosa yang lalu diampuni bahkan yang akan datang, tapi masih sebegini semangatnya beliau dalam qiyamul lail, dalam menunaikan sholat malamnya. Maka ditanya, ya Rasulullah ataf'alu hadza, kata Aisyah. Dalam riwayat lain, ya Rasulullah atasna'u hadza, kenapa engkau melakukan ini? Begitu kira-kira pertanyaan dari Aisyah. Kenapa engkau melakukan ini, wahai Rasulullah? Kenapa engkau masih sholat malam sampai kakimu bengkak? Sementara bukankah engkau ini adalah orang yang maksum, orang yang dosanya telah diampuni yang lalu, bahkan yang akan datang, dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka. Atafa'alu hadza, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau masih sholat malam, masih qiyamul lail sampai kaki bengkak, sementara kau sudah jam masuk surga? Kenapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu 'abadan syakura? Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau sudah sampai pada level syukur itu, maka masya Allah, lihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beribadah itu bukan lagi karena mengharapkan surga, karena tanpa itu pun beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau beribadah itu atau beliau menjauhi segala dosa apa yang dimurkai Allah, tidak berzina, tidak minum minuman alkohol, khamar, tidak korupsi, apalagi tidak mencuri, tidak membunuh, tidak membakar hutan dan lain-lain sebagainya. Bukan karena beliau takut akan neraka, tapi karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau ingin sekali menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala akunu 'abadan syakura ya Aisyah? Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah? Ya ma'asyara muslimin, apa makna syukur itu sendiri? Apa pengertian daripada syukur itu sendiri? Ma'asyara muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, tidak ada makna syukur yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Saya ulangi sekali lagi, para pendengar, tidak ada makna syukur yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Contoh, ketika kita diberikan nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fungsi mata? Fungsi mata yang kita tahu ya tentu untuk melihat. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah, "Yaghuddu min absarihim," supaya mereka menjaga pandangannya, menahan pandangannya. Ayat selanjutnya itu untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang mengaku beriman kepada Allah, yaghuddna min absarihinna, supaya mereka menjaga pandangannya, menahan pandangannya. Menahan pandangan dari apa? Menjaga pandangan dari apa? Dari segala hal yang menimbulkan dosa, dari segala bentuk maksiat, dari melihat keburukan orang lain, dari melihat aib kejelekan orang lain. Maka ma'asyiral muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, kalau kita mau mensyukuri nikmat mata, maka caranya pergunakan dia sesuai dengan fungsi penciptaan mata itu sendiri. Apa tadi fungsinya? Fungsinya adalah untuk melihat yang baik-baik. Apa contoh melihat yang baik-baik? Baca Quran misalnya, atau hadir melihat pengajian misalnya, atau hadir para silaturahmi misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu cara kita untuk mensyukuri nikmat mata. Itu nikmat mata baru itu, para pemirsa, para pendengar yang Allah muliakan. Kalau saya mau berikan contoh yang paling besar, apa kira-kira tujuan Allah menciptakan kita ke atas muka bumi ini? Untuk apa kita diciptakan? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, kalau kita mau mensyukuri eksistensi kita di atas muka bumi ini, wujud kita di dunia ini, adanya kita di dunia ini, Allah ciptakan kita ke atas muka bumi ini, kalau mau mensyukuri itu, maka caranya adalah satu. Apa tadi? Illa liya'budun tadi. Kalau kita mau mensyukuri itu, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, maka sungguh luar biasa sekali ketika seseorang sudah memaknai hakikat daripada syukur itu sendiri. Sebetulnya para ulama membagi rukun syukur itu pada 3 bagian. Rukun yang pertama, bersyukur dengan lisan. Apa itu bersyukur dengan lisan? Ketika kita dapat nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala nikmat yang kita terima dari Allah, maka buktikan dia dengan lisan. Bagaimana caranya itu? Ya, ucapkan dengan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini rukun yang paling dasar ini. Yang paling kecil. Ada yang penengah. Apa itu? Bersyukur melalui hati. Asyukru bil qalbi. Bagaimana caranya itu? Tanamkan dalam hati kita ini bahwa semua yang kita terima, semua apa yang kita miliki, baik dari harta, anak, jabatan, semua yang kita miliki, tanamkan dalam hati bahwa itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena siapa-siapa, termasuk bukan karena kita.
1: Yeah.
2: Kalau kita katakan itu semua karena kita, mobil yang mewah ini, mobil yang banyak ini, rumah yang 3 tingkat ini, kebun sawit yang 100 hektar ini, itu karena saya nih, seorang yang bekerja keras, dan lain-lain sebagainya, semua karena saya yang berusaha. Nah, itu kalau begitu nanti dikhawatirkan kita akan kufur kepada Allah. Karena itu semuanya adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalamkan dalam hati bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, Ustadz, izin, ini di ujung telepon pendengar kita ada yang tampaknya ingin berpartisipasi. Mungkin sebelum kita melanjutkan rangkaian pembahasan ini, kita akan menyapa terlebih dahulu sambungan telepon kita dengan pendengar, Ustadz, ya. Tampaknya di waktu yang singkat ini ada partisipasi dari pendengar kita ingin bertanya. Silakan. Sayang sekali terputus. Coba diulang, pendengar, 0761-24595, ya, line telepon yang masih bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama kami. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, Ibu?
3: Atika, Mbak.
1: Ibu Atika, boleh. Silakan. Apa yang ingin tanyakan, Ibu? Singkat. Singkat saja, ya.
3: Nampak sampah saya ambil. Lalu saya, enggak itulah, setiap apa kegiatan saya itu kerja, rasa sehat dan selamat saya mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih Allah, kebiasaan hidup gitu. Selamat.
1: Baik, Ibu.
3: Ya, misi air, saya alhamdulillah. Terima kasih Allah. Ustaz bekerja. Kerja atau pasarnya Ustaz, ya sholat, mengaji saya, bisa usulkan. Alhamdulillah selesai.
4: Iya, agak kurang jelas.
1: Bu Atika.
3: Iya,
1: Ibu suaranya agak terputus-putus Ibu. Mungkin boleh diulang tapi dipersingkat Ibu ya, silakan. Oh, ya.
3: Pokoknya setiap perbuatan selesai dengan baik, saya terima kasih sama Allah. Alhamdulillah. Pernah terjatuh dulu Ustaz, itulah doain orang juga seluruh penjuru sekarang juga Ustaz. Pernah jatuh di TV, orang tuh lewat menditimpa oleh pohon besar mati. Injak itulah saya berdoa. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudaraku yang keluar dari rumah dengan selamat sampai ke tujuannya. Dan Ustaz menyampaikan tausiahnya pergi keluar rumah. Lindungi ya Allah selamatkan aja. Pokoknya itulah Ustaz. Saya berdoa untuk orang lain juga Ustaz.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga turut mendoakan orang lain begitu Ustaz ya. Satu pertanyaan terakhir untuk pendengar kita gabung di WhatsApp Ustaz, tapi nanti boleh mohon dijelaskan juga, tapi mengingat ini waktu singkat boleh dirangkum nanti Ustaz. Ada pendengar kita yang bertanya, Ustaz bagaimana cara membedakan antara pasrah dan rasa syukur ketika menghadapi masalah hidup? Ini pendengar kita gabung di WhatsApp. Silakan ditanggapi dua pendengar kita ini Ustaz, silakan.
4: Baik. Nampaknya kedua pertanyaan ini esensinya tidak terlalu jauh. Para pendengar atau Ibu Atika dan tadi yang bertanya melalui pesan WhatsApp, bahwa kita ini mesti bersyukur dalam keadaan apapun. Baik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia diberikan nikmat oleh Allah, ataupun dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Kita mesti bersyukur atas segala ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu tadi kita sudah membahas bahwa ada satu rukun, yaitu rukun bersyukur itu salah satunya dengan asyukru bil lisan, bersyukur melalui lisan. Nah, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atau ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tadi seperti yang disampaikan penanya Bu Atika tadi, bahwa hari ini ada orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tertimpa pohon dan lain-lain sebagainya, maka dalam kondisi itu pun kita tetap mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi caranya, cara mengucap syukurnya beda dengan yang ketika kita diberikan nikmat oleh Allah. Kalau kita sedang dalam ujian musibah, maka cara mengucapkannya adalah alhamdulillahi ala kulli hal, begitu. Kalau dalam kenikmatan, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau diberikan berupa ujian musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Maka sebetulnya ketika kita ingin membedakan antara pasrah dengan orang yang bersyukur, maka dalam, tentu ini pertanyaan tadi, tentu dalam ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ditimpa musibah, bagaimana kita pasrah atau bersyukur? Maka ketika seseorang masih menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah musibahnya kematian misalnya. Anaknya mungkin dipanggil Allah, atau mungkin orang tuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada harta yang hilang atau hartanya yang diambil oleh orang lain dengan yang cara yang batil. Katakanlah begitu. Maka karena dia tahu semua yang dimilikinya, anak, orang tua, harta, semuanya Ketika itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun karena ini adalah milik Allah, kapanpun Allah mau ambil. Kalau dia sudah bisa memahami itu, maka insya Allah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dia, itu namanya bersyukur tuh. Tapi kalau dia berlanjut dalam kesedihan, dia tidak menyandarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diam saja mungkin, maka itu yang disebut dengan pasrah tadi, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya. Nah, artinya dia masih belum ikhlas menerima. Nah, itu. Tapi kalau sudah yang pertama tadi, ini adalah milik Allah dan semua yang Allah miliki akan kembali kepadanya, akan Allah ambil kapanpun Allah mau. Nah, itu bersyukur tuh.
1: Iya.
4: Tapi kalau Allah tadi lipatkan itu lebih pasrah itu.
1: Oke. Okay. Ya baik Ustadz, ini terima kasih Ustadz yang sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung.
4: Sama-sama.
1: Ada yang bergabung di WhatsApp tadi dan juga melalui via telepon dari Bu Atika. Terima kasih Bu Atika juga sudah berpartisipasi. Ustadz, kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk pendengar kita, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya Ustadz Mulia untuk waktunya sudah bersama pendengar kita dalam Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz ya. Sehat dan sukses terus untuk kegiatan Ustadz. Baik. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, kita tadi sudah bersama dengan Ustadz Mulia Siregar MPD dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Memahami hakikat syukur menjadi pembahasan yang telah kami hadirkan untuk Anda dalam kajian di Mutiara Pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita dengarkan tadi ini sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Menambah ilmu dan juga sebagai pengingat untuk kita tetap terus bersyukur atas kondisi apapun yang saat ini tengah menimpa kita pendengar. Baik, hingga di sini kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar, Sabtu 29 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli yang pamit undur diri ya. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan informasi-informasi terkini.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Citon dan Puan, kepolisian Resor Rokan Hilir mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan yang membakar sekitar 30 hektar lahan di Kepungluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Kebakaran diduga berawal dari rokok seorang pekerja saat melakukan pengukuran lahan. Kebakaran terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di kawasan hutan produksi terbatas Jalan Sepakat, Dusun 2, Kepungluan Raja Bejamu. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait kepulan asap di lokasi. Babin Kamtibmas kemudian melakukan pengecekan dan menemukan warga sedang berupaya memadamkan api. Hasil penyelidikan polisi mengungkap titik awal api diduga berasal dari lahan yang dikuasai MF. Polisi kemudian menemukan fakta bahwa pada 4 Agustus seorang pekerja berinisial MA bersama dua orang lainnya melakukan pengukuran di lahan tersebut. Saat pengukuran yang bersangkutan diketahui sambil menyalakan dan menghisap rokok dan tiba-tiba muncul kepulan asap dan kobaran api. Api sempat berupaya dipadamkan menggunakan batang dan ranting kayu, namun justru semakin meluas dan merembet ke lahan lainnya. Kebakaran baru berhasil dipadamkan pada 9 Agustus 2026 dengan luas lahan terdampak sekitar 30 hektar. Kabar selanjutnya, Menhut Raja Ajuli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Ia menilai arahan Presiden terkait penanganan karhutla telah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran TNI, Polri, dan instansi terkait. Raja Juli menyampaikan hal ini setelah turun langsung mengecek penanganan karhutla di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan pada Jumat 28 Agustus 2026. Menurutnya kondisi karhutla di Riau juga relatif lebih rendah dibanding sejumlah wilayah lain yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional. Ia menyebut pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalbar, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dalam kelompok tersebut, Riau berada di posisi kedua dari bawah dengan angka yang disebut relatif kecil. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simbah akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simbah. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Satu tembang lagu dari Ihsan ada di Tatap Bulan Cetuan, dan Puan masih bersama Jia malam hari pagi hari ini maksudnya Cetuan dan Puan. Dan kita berada dalam rangkaian Beranda Budaya pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, pernah dengar tradisi Batobo? Nah, tradisi Batobo ini adalah tradisi dari Provinsi Riau, yaitu tradisi gotong royong yang saat ini mulai jarang terlihat, Cek Tuan dan Puan. Batobo, kalau sekarang kita mengenal istilah gotong royong, nah, masyarakat dulu tuh sudah memiliki cara sendiri untuk bekerja sama, dan salah satunya itu adalah tradisi Batobo, Cek Tuan dan Puan. Menariknya, Batobo ini bukan cuma soal bekerja beramai-ramai. Di dalamnya tentu saja ada nilai-nilai seperti kebersamaan, kemudian tolong-menolong, hubungan sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Secara sederhana, Batobo ini merupakan tradisi bekerja secara bersama-sama atau bergiliran, terutama dalam kegiatan pertanian dan juga pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak orang. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan Riau pada masa lalu, pekerjaan seperti membuka lahan, mengolah sawah, menanam atau memanen itu tentu tidak selalu mudah dilakukan seorang diri ya. Jadi masyarakat membentuk kelompok untuk saling membantu, seperti misalnya hari ini kita membantu pekerjaan si A, besok membantu si B. Kalau di daerah J itu ada namanya menuga. Nah, kurang lebih seperti Batobo ini, Cik Tuan dan Puan. Jadi kita tuh bersama-sama membantu satu orang bergantian secara bergiliran. Prinsipnya tuh sederhana, hari ini kita membantu orang lain, kemudian nanti orang lain akan membantu kita juga. Jadi disinilah Batobo punya nilai sosial yang kuat. Karena kita tuh tidak bekerja sendirian, ada hubungan antar warga, dan yang paling penting itu ada kesadaran bahwa kehidupan di kampung itu akan terasa lebih ringan, lebih mudah, kalau kita kerjakan bersama, Cik Tuan dan Puan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan, jadi Batobo ini bukan gotong royong biasa, Cetuan dan Puan. Nah, salah satu yang menjadikan Batobo ini sesuatu yang luar biasa karena warisan budaya tak benda Indonesia 2017, Batobo ini ditetapkan, Cetuan dan Puan. Aduh, ini gimana cara bilangnya? Jadi Batobo ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2017. Dan sumbernya ini dari Kemendikbud, Cetuan dan Puan. Tradisi ini itu berkembang di Kampar serta Kuantan. Wah. Jadi dalam praktiknya kegiatan Batobo itu menjadi ruang interaksi sosial juga ya, Cik Tuan dan Puan. Semacam ada prinsip, kalau hari ini saya dibantu, besok saya juga harus membantu. Nah, satu hal lagi yang menarik, Batobo ini juga memiliki unsur kesenian, karena di aktivitas pekerjaan, itu masyarakat bisa berbalas pantun. Jadi kita bisa membayangkan suasananya di mana nanti ada orang yang bekerja, ada yang mencangkul, menanam, menyiapkan makanan, lalu sambil bekerja pantun bersahut-sahutan. Pekerjaan berat akhirnya tidak terasa terlalu berat karena dikerjakan bersama. Jadi disinilah Batobo memiliki dimensi budaya yang jauh lebih luas daripada sekedar tenaga kerja, Cik Tuan dan Puan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar mencatat bahwa Batobo ini sangat intens dilakukan sampai sekitar dekade 1980-an, baru kemudian mulai memudar dan semakin sulit ditemukan, Cik Tan dan Puan. Perubahan ini tentu tidak terjadi tanpa sebab, karena kehidupan masyarakat juga berubah ya. Pola pekerjaan berubah, lalu teknologi pertanian berkembang, dan masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem kerja manual seperti masa lalu. Yang menarik, sumber Kemendikbud juga mencatat bahwa Batobo mengalami perubahan bentuk. Ada Batobo Mbia Ari, yaitu sistem kerja yang lebih bersifat gotong royong, dan ada juga Batobo Jual Pugari ketika tenaga anggota mulai mendapatkan imbalan dari pemilik lahan, Cik Tuan dan Puan. Artinya Batobo itu tidak langsung hilang, tapi ia berubah mengikuti kondisi ekonomi masyarakat. Nah, perubahan semacam ini sebetulnya penting untuk kita pahami ya, karena ketika sebuah tradisi berubah, belum tentu tradisi itu mati, Cik Tuan dan Puan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah nilai dasarnya masih sama, atau apakah nilai dasarnya masih hidup? Menariknya semangat gotong royong yang menjadi dasar Batobo ini ternyata masih coba dihidupkan dalam kegiatan masyarakat Kampar, Cik Tuan dan Puan. Pada 13 Februari 2026, itu pemerintah Kabupaten Kampar menggelar gotong royong massal Gerakan Indonesia Asri di Bangkinang Kota. Kegiatan ini melibatkan jajaran pemerintah daerah dari berbagai unsur masyarakat. Kemudian pemerintah Kabupaten Kampar juga menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mengembalikan budaya gotong royong yang dinilai mulai terkikis oleh zaman, Cik Tuan dan Puan.
1: Pro 4 FM di tepak pagi.

0: Ajo da kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, oh, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nangar tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali demol.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: iya
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tano di bah
1: jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kumat tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupunnya juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan masih bersama saya Fajria Hidayati. Cetuan dan Puan masih seputar Karhutla. Hingga 27 Agustus total Karhutla di Riau mencapai 16 ribu hektar. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah merilis total luasan kebakaran hutan dan lahan yang terbaru,